105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gua kemarin, bukan kemarin sih, udah dari lama tuh ngeliat di sekitaran rumah gua sih udah banyak banget yang mulai pasang tenda, terus banyak hewan kurban di sana teman Pro 2. Di rumah lu juga ada enggak? Ketahuan banget ya agak kampung gitu ya rumahnya. Ya pokoknya di jalan-jalan gua ngeliat tuh ngeliat tuh banyak hewan kurban yang udah disiapin gitu. Soalnya kan sebentar lagi pengen Idul Adha gitu kan ya teman Pro 2. Idul Adha itu ada di hari Rabu 27 Mei 2026 nanti teman Pro 2. Nah, kira-kira lu ada ini enggak, udah ada yang siapin gitu hewan kurban buat yang kurban tahun ini teman Pro 2? Kira-kira lu apa nih? Kambing, domba, sapi, kerbau, atau mungkin unta teman Pro 2. Nah, nanti kita bakalan ngobrolin soal hewan kurban. Dan buat lu yang mungkin tahun ini kurban, coba kasih tahu gue kira-kira lu kurban apa teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Ya, sama Pro 2 gue bakal bantuin lo untuk memantau traffic Jakarta di pagi hari ini ya, barengan sama Brigadir Della. Silahkan laporannya.
2: Baik, terima kasih Roshid dan selamat pagi teman Pro 2. Dengan saya Brigadir Della kembali mengupdate pantauan arus lalu lintas kami. Dan untuk yang pertama, kita akan pantau lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari Cempaka Putih menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok, dan Cawang terlihat ramai. Antrian kendaraan pun sudah terjadi dikarenakan adanya traffic light di kawasan ini. Sedangkan dari arah sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk antisipasi banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang traffic light dan antisipasi juga lonjakan volume kendaraan yang terus meningkat sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di flyover Simpang Grogol. Arus lalu lintas dari Jalan Raya dan Mogot menuju ke Jalan Letjen Suparman terpantau ramai lancar. Dan untuk di tol dalam kota dari arah Pluit menuju Tomang maupun arah sebaliknya terpantau ramai namun tetap kondusif lancar. Kami himbau bagi para pengendara meskipun lalu lintas di dalam tol dalam kota masih terpantau lancar untuk berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Della, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama dan salam presisi. Terima kasih.
1: Itu dia laporan dari Brigadir Della. Terima kasih. Dan buat teman Pro 2 yang lagi ada di jalan sekarang, buat yang berangkat kerja, berangkat kuliah atau berangkat sekolah, teman Pro 2 hati-hati di jalan dan juga tetap patuhi peraturan lalu lintas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Oci di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sebentar lagi mau Idul Adha nih, 27 Mei nanti bakalan ada Idul Adha. Dan pastinya udah pada nyari-nyari dong 27 atau 26 Mei ya teman Pro 2. Malam 26, Rabu 27, dah berarti 27. Nah, udah pada nyari belum yang mau kurban hari ini? Tahun ini kira-kira mau kurban apa teman Pro 2? Kambing, sapi, kerbau, atau mungkin unta nih? Hah, emang di Indonesia ada unta ya Bang Ucit? Ada dong, ada unta. Nih, ada peternakan di Mojokerto ini bikin banyak orang salah fokus karena dia mendatangkan puluhan unta langsung dari Australia. Awalnya tuh digunakan buat kebun binatang dan untuk wisata edukasi. Namun, untanya itu juga bisa jadi alternatif hewan kurban di Indonesia. Dan pemilik peternakannya juga menyebut unta relatif lebih murah dan lebih mudah dirawat, bukan lebih murah, lebih mudah dirawat dibanding sapi, dan kini sedang fokus pada program pengembangan. Pengembang biakan teman Pro 2. Wow. Menurut gue ini menarik banget. Jadi buat tuh yang kan sunahnya itu kalau enggak salah kambing, sapi atau enggak unta ya. Dan mungkin lu kayak aduh, sapi udah kayak gitu ya. Banyak duit nih, banyak duit, ceritanya lu banyak duit. Kambing udah, sapi udah, apalagi ya? Unta deh, kayaknya unta menarik untuk tahun ini untuk dikurbankan ya. Ya, mungkin lu bisa nanya-nanya ke Mojokerto ini ya, salah satu peternakan di Mojokerto ini buat gimana caranya kalau misalkan lu pengen beli untanya untuk dikurbankan nanti ya, teman-teman Pro 2. Kira-kira gimana? Gue penasaran sih rasa daging unta tuh gimana, karena gue pernah lihat salah satu YouTuber makan-makan kayak gitu, dia tuh makan makanan Timur Tengah, terus itu dagingnya daging unta, dan menurut gue itu kayak juicy banget, terus juga kayak enak banget kelihatannya teman Pro 2. Mungkin lu ada yang udah pernah makan daging unta, coba dong ceritain ke gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

102 FM, teman terbaik kamu.

Rosli BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan gue masih nemenin lu sampai nanti jam 10 pagi ya teman Pro 2. Pastinya dengan topik pagi hari ini yang paling pasti yang seru-seru banget. Dan juga nanti juga kita bakalan ngobrol-ngobrol soal apa sih yang lagi rame di sosial media ya. Dan gue juga udah siapin lagu-lagu yang enak buat pagi hari ini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih yang lagi berangkat kerja? Semangat ya, walaupun lu harus suruh mengendalikan 4 elemen seperti avatar ya teman Pro 2. Air, api, tanah. Aduh, itu sih kayaknya semua orang relate ya. Kalau misalkan di kantornya tuh kadang dikasih job desk tuh di luar kerjaan kita. Misalkan apa nih, kayak mungkin ada yang bisa ceritain kayak gitu paling absurdnya. Kayak lu harusnya ngerjain ini tapi lu disuruh kerjain hal-hal yang di luar kerjaan lu atau tanggung jawab lu, dan itu menurut lu aneh banget kayak gitu teman Pro 2. Dan ya mungkin yang ngerasa itu gak cuma lu doang, tapi ada salah satu kreator yang mencoba. Kayaknya sih dia pengen ngasih tahu kalau misalkan kerjaan dia tuh berat banget gitu kayak avatar. Jadi tuh dia ngevisualisasiin dengan cara menggambarkan versi avatar di versinya freelance atau industri kreatif teman Pro 2. Jadi kan kalau intronya avatar kan tuh ada ini ya, ada apa sih, kayak api, air, angin, udara, dan negara api menyerang, dan blablabla kayak gitu kan ya teman Pro 2. Nah ini dirubah kayak gitu, apinya diganti jadi editor, terus desain grafis, copywriter, sampai fotografer, kayak videografer, kayak gitu teman Pro 2. Dan ternyata banyak yang relate di sosial media nih. Eh kok kayak gue banget ya kayak gitu ya. Dan ini jadi rame banget lah di diomongin dan merasa terwakili gitu teman Pro 2. Kira-kira ada yang terwakili juga sama kayak orang-orang nih, kalau misalkan kerjaan lu itu sebenarnya mirip-mirip kayak avatar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tahun ini kayaknya sih Jakarta bakalan rame banget dan padat banget karena banyak konser-konser yang bakal diadain di Jakarta, khususnya konser K-pop ya teman Pro 2. Yang kita tahu nanti bakalan ada konsernya BTS di akhir tahun ya. Dan sebelum itu kita juga bakalan kedatangan salah satu girl band dari salah satu inilah idol K-pop lah dari Korea, namanya Baby Monster. Ya mungkin lu ada, apa sih nama fansnya Baby Monster tuh? Ntar gua cari dulu ya. Fans namanya itu Monsties ya, buat Monsties bener gak? Coba koreksi gue kalau misalkan gue salah. Pokoknya nanti bakalan grup K-pop ya, grup K-pop Baby Monster bakalan ngadain konser di Jakarta pada tanggal 17 Oktober di Indonesia Arena. Buat lu yang mungkin nanti bakalan nonton, kira-kira udah punya tiketnya belum nih teman Pro 2? Coba kasih tahu gue, dan kira-kira lu pengen lihat siapa sih nanti? Baby Mon. Hashtag

0: Ciela yang baru sampai di Eropa udah nawarin jas tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh. Daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Di bulan ini banyak long weekendnya, dan mungkin lu udah nyiapin weekendnya itu buat nonton konser teman Pro 2. Lu kalau misalkan gak kebagian tiket, atau mungkin lu gak dapat war tiket gitu ya teman Pro 2, lu tim yang datang ke venue terus lu cari tiket OTS gitu ya on the spot, atau mungkin lu kayak ya udahlah balik aja nanti next time aja gue nonton konsernya kayak gitu teman Pro 2, lu tim yang mana? Tapi berbeda sama konser yang satu ini, mungkin memang idol K-pop ini emang kalau misalkan bikin konser selalu rame ya di mana-mana, mau di negaranya atau mungkin di negara tetangga gitu ya teman Pro 2. Dan pasti lu tahu kalau misalkan idol K-pop ini tuh emang baru aja comeback teman Pro 2, dan baru aja melakukan tur dunianya teman Pro 2. Dan nanti Indonesia juga bakalan kedatangan mereka, itu BTS, dan kemarin baru aja ngadain tour atau konser di Mexico City teman Pro 2. Dan untuk venue-nya sendiri itu menampung 100.000 penonton, dan karena banyak yang suka sama dia di Meksiko, sampai-sampai orang-orang yang gak kebagian tiket pun pada nonton di luar stadionnya teman Pro 2. Jadi ada lebih dari 40.000 yang berkumpul di luar stadion selama konser yang tiketnya habis terjual pada hari kedua di Mexico City. Wow, ini sih gokil, di dalam 100.000, di luar 40.000. Gua gak kebayang itu jalanan kayak gimana. Karena pasti rame banget, dan wow, ini orang semua pengen nonton BTS ya. Wah, gue gak kebayang sih nanti di Jakarta bakalan kayak gini juga atau enggak. Dan gue pengen tanya, lu udah punya tiketnya atau belum teman Pro 2, atau lu tim yang datang ke sana tapi nontonnya di luar? Coba langsung aja masuk ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah masuk jam 9 nih teman Pro 2. Gimana yang di jalan, masih macet-macetan atau mungkin udah nyampe kantor nih? Dan gue masih nemenin lu sampai nanti mau jam 10 ya teman Pro 2. Pastinya dengan lagu yang udah gue siapin dan juga info-info yang seru banget buat kita bahas pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aduh, pagi-pagi udah galau aja di teman Pro 2, kenapa sih? Nah, kemarin tuh ada rame banget, ternyata ada salah satu interview, lagi interview Billie Eilish, dan dia nyampein kalau misalkan Billie Eilish tuh punya julukan sendiri di Indonesia, Teteh Eilish sebutannya ya, dan dia tuh ternyata baru denger, hah? Oh, gue di Indonesia dipanggilnya Teteh Eilish. Aduh, dan dia tuh kayak suka gitu loh sama panggilan Teteh Eilish, karena kata dia tuh lebih friendly, terus juga lebih karena dia kan juga punya adik ya. Dia tuh punya adik dan panggilan itu lucu menurut dia, kayak gitu teman Prada. Wah, kalau nggak salah kan Billie Eilish tuh orang mana sih? Gue lupa. ada ini kan, ada jokesnya kan, kayak gitu ya. Coba kalau misalkan lu kira-kira kalau misalkan panggil Billie Eilish, Teteh atau apa gitu teman Prada, atau lu mungkin punya sebutannya sendiri.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang pagi hari ini udah dengerin gue, pastinya pengen banget lagu-lagu yang bikin semangat gitu ya. Karena buat lu yang suka dengerin musik, mungkin ngerasain kalau misalkan musik tuh ngaruh ke mood kita, gak sih teman Pro 2? Dan gak cuma mood, ternyata musik juga bisa bikin seseorang yang lagi sakit itu bisa sehat lagi. Karena ada salah satu fans dari idol K-pop BTS yang mengaku dirinya pulih dari operasi setelah mendengarkan lagu-lagunya BTS Mompro 2. Wah, mungkin itu jadi salah satu support dia kali ya buat menjalani operasi. Akhirnya tuh setelah dia dengerin lagu-lagu dari BTS, kerasa kalau misalkan, wah, gue tuh harus kuat dan gue harus semangat buat ngejalani operasinya kayak gitu ya. Jadi ada namanya tuh Jennifer Alvarado, 20 tahun umurnya, itu menjalani operasi paru-paru ganda. Dan saat menjalani operasinya, dia menganggap musik grup K-pop BTS berperan dalam mempercepat pemulihannya nih. Wow, keren banget, salut banget. Apalagi BTS tahun ini baru comeback lagi. Dan semoga kamu nanti bisa nonton BTS langsung ya. Dan gimana, kalian juga ada yang pernah ngerasain sama kayak, aduh lagi sakit nih, gue pas dengerin lagu si A si B malah jadi sehat lagi, malah jadi semangat lagi.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit. Dan ternyata udah mau jam 10 aja di teman Pro 2. Gak kerasa ya gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 sampai mau jam 10 ini. Jadi waktunya gue harus pamit dulu. Tapi lu jangan kemana-mana, karena habis ini bakalan ada penyiar selanjutnya, Yvonne, yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Dan lagu kamu bakalan diputerin di jam 10 pagi ini, teman Pro 2. Jadi gue Ocit pamit, bye-bye.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini,

0: Kabar 2 waktunya Info 2 barengan sama Ivancar Median.
1: Info 2.
0: Kabar pertama mengenai komitmen tata kelola lingkungan di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan kebijakan baru bahwa TPST Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu mulai Agustus 2026 mendatang. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi fasilitas pengolahan sampah modern seperti landfill mining dan juga RDF plant yang telah beroperasi. Masyarakat serta pelaku industri diimbau untuk semakin memperkuat pemilihan sampah sejak dari sumbernya, sehingga hanya yang sampah benar-benar tidak bisa diolah lagi yang dikirim ke Bantar Gebang. Langkah ini diharapkan dapat memperpanjang masa pakai lahan TPST sekaligus juga mewujudkan Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan. Beralih ke dunia basket, PP Perbasi secara resmi mulai melakukan pemantauan intensif terhadap sejumlah atlet diaspora potensial guna memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi prakualifikasi Piala Asia 2029. Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan Indonesia memiliki kedalaman skuad yang kompetitif di level internasional dengan mengombinasikan talenta lokal dan pemain yang berkompetisi di luar negeri. Perbasi menyatakan bahwa proses pemantauan tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga administrasi kewarganegaraan agar para pemain pilihan nantinya siap membela merah putih di ajang bergengsi tersebut. Informasi terakhir bagi pecinta musik dan sepak bola, penyanyi legendaris Shakira sukses memicu antusiasme global setelah memberikan bocoran lagu resmi untuk ajang Piala Dunia 2026. Melalui unggahan di media sosial, Shakira menampilkan potongan nada dengan ritme penuh semangat yang menjadi ciri khasnya dalam memeriahkan pesta bola sejagat. Kehadiran Shakira dalam jajaran pengisi lagu resmi ini seolah melengkapi kabar tampilnya Lisa Blackpink sebelumnya. Menjanjikan perhelatan Piala Dunia 2026 sebagai salah satu edisi dengan kolaborasi musik paling spektakuler sepanjang sejarah.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2 barengan sama Ivancar Median.
1: Info Pro 2.

Hitlist. Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Selamat hari Senin. Suaranya aman gak sih? Karena hari ini gue tiba-tiba sakit tenggorokan pas bangun, teman Pro 2. Kayak mulai radang gitu ya. Terus beberapa orang di sekitarku juga sama. Buat kamu yang mungkin hari ini merasa tidak enak badannya, merasa kayak, duh kayaknya mau sakit deh, semoga cepat sehat ya. Ditemani barengan sama Yvonne Charmanian, dari jam 10 sampai jam 3 nanti, aku buka santai siangnya Pro 2 Hitlist dengan lagu-lagu yang kamu pilih. Kamu bisa kita request, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi kamu di mana, baru requestannya apa.

Ya baru banget kamu dengerin It's Only Me dari Caleb J. Yes, It's Only Me yang bakalan nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Dari tadi nungguin karena pengen dengerin lagu pilihan kamu, pengen kita request lagu, boleh banget. Kamu bisa langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105, teman berdua. Jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi kamu di mana, baru requestannya apa ya. Jadi kalau misalkan lagunya gak ada, kamu bisa langsung ganti pengen dengerin lagu apa, teman pro 2 ya. Ada dari Fatur di Serang yang mau request lagunya Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Sudah siap, ada di playlist, bakalan di phone puterin, ditungguin. Terus ada juga Robi di BSD yang kali ini pengen dengerin lagunya Perunggu, Ini Abadi, ada juga di playlist nih. 5 menitan lagi ditungguin ya. Terus ada juga dari Bahrum di Kemayoran yang mau dengerin kolaborasinya Bilal Indrajaya sama Maudy Ayunda. Kau, 3 lagu itu yang bakal info puterin, dimulai dari Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri. Gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet. Lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat elu.
0: Siap deh.

dari Bilal Indra Jaya. Baru banget Evan Potoy buat kamu kolaborasi barengan sama Maudy Ayunda. Baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Pengen ikutan request juga boleh. Langsung aja WhatsApp yuk di nomor 0811 800 105. Mau lanjut baca lagu yang di request sama Ian. Selamat hari Senin kak, tetap tenang karena hari Senin tidak akan mengerikan seperti hari pernikahan mantan. Aduh, itu sangat mengerikan ya. Mau request lagunya Pikiran Yang Matang atau Pastikan Rio Akhiri Malammu dari Perunggu ya. Perunggu tuh udah gue puterin di jam ini, yang ini abadi, jadi gak bisa diputerin lagi nih. Sorry banget buat Ian, tapi kalau misalkan lo pengen ganti lagu yang lain boleh chat lagi ke Pro 2 FM Jakarta ya. Terus juga ada Nasrudin di Pondok Gede yang pengen dengerin lagunya Pesawat Kertas 365 atau Fortune Cookie. Yang penting JKT48 aja katanya. Oke, yang Fortune Cookie sudah siap ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin. Terus ada juga dari mana nih namanya? Oh, dari Rizky yang pengen dengerin lagunya Hindia, Evaluasi. Sudah siap ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin evaluasinya setelah lagu kolaborasinya DJ Snake featuring barengan sama Justin Bieber, Let Me Love You. Sekarang kita sing along dulu sama Fortune Cookie ya.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Halo, selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Masih ditemenin barengan sama Yvonne kok sampai nanti jam 3 sama Pro 2 ya. Melanjut bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2 yang baru banget kamu dengerin evaluasi dari Hindia. Jadi kalau lo pengen ikutan request tapi pengen lagunya Hindia gak bisa, karena evaluasi udah diputerin ya. Jadi jangan sampai muterin di jam yang sama, musisi yang sama, judul berbeda. Itu gak bisa teman Pro 2 ya. Ada Anwar di Tangerang yang mau request lagunya Nuka, Masa Ini, Masa Nanti, dan Masa Indah lainnya. Sudah siap ada di playlist, siap-siap ya, bakalan singlong barengan sama kita. Terus ada juga Zaki Nur di Tangerang mau request lagunya Kicau Mania, Darboy. Aduh, ini terkicau-kicau ikutan ya virusnya Kicau Mania. Sayangnya lagunya gak ada di Pro 2 FM Jakarta, mohon maaf. Kalau kamu pengen diputerin lagu yang lain boleh ya. Terus ada juga di Pondok Gede ada Nadia mau request lagunya Oasis Kak, Don't Look Back in Anger, yang iya yang itu maksudnya. Oh ini banyak banget. Terima kasih Kak Yvonne, lagi sakit radang ya Kak, cepat sembuh, amin. Terima kasih, kamu juga sehat terus ya. Nanti Yvonne bakalan puterin yang pasti yang udah siap ada di playlist lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Buat kamu yang pengen kita request juga, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist masuk di putaran kedua, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya. Buat kamu yang pengen kita request, boleh. Masih aku tungguin. WhatsApp langsung di nomor 08 11 800 105. Kita buka putaran keduanya sama lagu dari Yura Yunita, Mulai Langkahmu.

Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside. Sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan

Lebih baik darinya dari Agatha Chelsea. Baru banget Ivan Putri buat kamu. Mau lanjut aja langsung ya, bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2. Biar jam 12 siang nanti lagunya bisa keputar semua nih. Karena sedih kalau misalkan lagunya gak diputerin ya teman Pro 2. Tenang-tenang, aku bacain dulu dari Ian. Tadi lagunya kan udah diputerin Perunggu, jadi mau ganti yang Perahu Kertas Maudie Ayunda, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Azu yang pengen dengerin lagunya Baby Monster. Aduh, lagu yang judulnya baru tuh belum masuk di Produ FM Jakarta. Kalau pengen dengerin Baby Monster, yang lainnya boleh, nanti Ivan bakalan puterin ya. Ada Mutia di Cibubur yang kali ini mau request lagunya Lampu Kuning dari Juicy Lucy. Siap, bakalan Ivan puterin, udah ada di playlist. Terus ada juga dari Zaki di Tangerang, Alone dari Marshmallow. Siap, ada juga di playlist, nanti Ivan bakalan puterin. Kurang lebih bakalan mengudara di Produ FM Jakarta 4 menitan lagi setelah lagu dari Maudie Ayunda, Perahu Kertas. Sing along bareng yuk.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Lampu kuning dari Juicy Lucy, baru banget Ivan muterin buat kamu. Biasanya kalau ada lampu kuning tuh dibablas ya, ditabras. Jangan teman berdua. Masih bakalan ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3 menuju jam makan siang. Ada yang udah mulai nyuri start buat cari-cari makannya sekarang gitu ya, biar jam 12 tuh kayak gak nunggu lama, udah bisa langsung makan. Boleh, buat kamu yang pengen kita request, masih mau tungguin, WhatsApp aja di nomor 0811 800 105. Aku mau lanjut bacain lagu yang direquest sama teman pro 2 nih. Ada dari Indri di Bogor yang mau request lagunya Alkatri, Esok katanya. Aduh, lagunya gak ada lagi teman pro 2. Boleh kasih tau aku kamu pengen diputerin lagu apa lagi ya. Terus ada Mira di Bogor, pengen dengerin lagunya James Arthur yang Trainwreck. Yang lagu kamu mau gak ada, kalau James Arthur-nya aku ganti yang Impossible atau Empty Space, mau gak? Boleh kasih tau aku lagi WhatsApp-nya ya di nomor 0811 800 105. Ada juga dari Ashita di Bekasi yang mau dengerin lagunya Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Siap, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari No Name, nomornya 0856 1049 sekian sekian, pengen dengerin lagunya Dere dong, Berisik. Wah, special buat kamu yang mungkin lagi ditanya-tanya kapan lulus, kapan nikah, kapan. Ini lagunya spesial buat kamu, relate banget deh. Dere, Berisik.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Miska hilang tanpa bilang. Aduh, emang paling gak enak ya kalau di ghosting teman bro dua. Lagi banyak banget di threads yang bilang katanya banyak orang yang mulai mencari kerja gitu ya. Terus para pelaku usaha juga bilang katanya banyak orang yang nyari kerja, tapi gue juga susah buat cari orang yang kerja. Tuh. Gue gak tahu ini fenomena apa ya teman bro dua. Yang pasti salah satu apa namanya istri dari YouTuber itu baru banget ngomong juga di thread, dan banyak banget akhirnya yang pada komen tuh, pada curhat katanya. Jadi katanya kalau misalkan lagi open recruitment tuh bisa sampai ribuan yang daftar, terus pas mau mulai interview tuh cuma kepilih kayak berapa puluh doang. Dari berapa puluh ini juga di ghosting juga, sampai akhirnya udah keterima, disuruh datang nggak datang. Jadi entah ini namanya fenomena apa katanya ya. Kita lanjut lagi teman bro dua. Yang pasti nanti kita bakalan ngomongin tentang dunia usaha. Kira-kira bakalan sama siapa nanti. Sekarang masih bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu. Aku mau lanjut bacain dari sebentar. WhatsAppnya tadi gue ke bawah dulu ya teman bro dua. Ada dari mana nih? Kok tiba-tiba tadi Ellie Goulding udah. Terus Kak, aku Nana dari Bogor. Lagu Kortis ada gak? Ada, yang Fashion sama Go. Kamu pengen dengerin yang mana? Terus ada juga dari Mira di Bogor. Tadi James Arthur-nya gak ada yang judulnya kamu mau. Jadi pengen Jangan Paksa Rindu aja. Dari Ivan Seventeen ya. Sudah siap ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus Nikki yang Back Burner. Aduh, lagunya gak ada lagi di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Kalau pengen Nikki yang lain boleh kasih tau ke aku ya. Ella dari Bogor mau request lagunya Tampar dari Juicy Lucy. Juicy Lucy-nya baru banget diputerin yang Lampu Kuning. Jadi gue gak bisa puterin lagi teman Pro 2 ya. Minta maaf. Terus ada juga Zia di Bogor mau reality club kah, yang apa aja. Oke, sekarang kita singlong dulu ya sama Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

Jadi menit-menit terakhir Ivan di Pro 2 Hitlist hari Senin edisi 11 Mei 2026. Terima kasih buat kamu yang udah ikut request. Kalau hari ini lagunya belum diputerin atau gak ada, besok coba lagi teman Pro 2 ya. Di jam 10 sampai jam 12 siang di Pro 2 Hitlist setiap harinya. Aku mau tutup Pro 2 Hitlistnya sama lagu yang di request sama Sheila di Bogor. Katanya pengen banget dengerin lagunya Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi dari Hi-Fi. Lanjut yuk sing-along-nya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Kalau udah di jam segini, kita udah masuk ke UMKM Connect. Dan kali ini Ivan bakalan ngobrol sama salah satu, gak salah satu deh, ada dua ada dua owner dari Telulas Craft ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu pengen tanya-tanya, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Aku langsung aja kasih tau ke kamu, aku kenalin, ada founder dan co-founder dari Telulas Craft, ada Kak Nana sama Kak Adin. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang Kak.
2: Siang Kak Ivo.
0: Dan fun fact-nya mereka adalah couplepreneur. Jadi sebelumnya background-nya tuh sebenarnya apa sih dari Kak Nana sama Kak Adin?
1: Kamu dulu aja.
0: Ayo siapa yang duluan? Sweet.
2: Oke, kalau dari aku dulu, kalau saya background pendidikan di sosial bisnis.
0: Di sosial bisnis.
2: Ya, sosial ekonomi pertanian sih ya backgroundnya.
0: Oh oke, okay. Tapi ada bisnisnya ya.
2: Ada bisnisnya.
0: Masih nyambung nih.
2: Masih nyambung betul, karena memang apa namanya dari pelajaran bisnis itu akhirnya kita coba untuk membuat bisnis yang ya, kita punya sendiri.
0: Yang ini Telulas ini ya. Kalau Kak Nana sendiri gimana ceritanya?
1: Aku dari desain grafis sih.
0: Oh desain grafis, yeah. Tapi kayaknya itu bisa membantu untuk apa namanya, si media sosial lebih cantik ya.
1: Iya benar.
0: Terlihat dari Telulas ini. Jadi sebenarnya dua-duanya backgroundnya nyambung buat ngejalanin bisnis Telulas Craft ini ya.
2: Iya betul.
0: Yang aku awalnya kalau misalkan mungkin teman berdua ngelihat Instagram kita, itu pasti dibacanya kayak Telulas Craft.
2: Yeah.
0: Jualan scraft, tapi ternyata pas di bio loh kok tas rajut.
2: Yeah.
0: Jadi gimana nih awal mula bikin brand namanya Telulas Craft?
1: Jadi dulu itu pas aku masa kecil, aku tuh punya impian pengen punya rumah sendiri.
0: Okay.
1: Ya bisa dibilang aku tinggal bareng nenek itu cukup lama, dan kita belum pernah punya rumah sendiri. Akhirnya aku tuh punya cita-cita pas aku kecil itu, aku pengen banget punya rumah sendiri.
0: Okay.
1: Dan itu tercapainya di umur aku 20-an.
0: Umur 20-an.
1: Iya, padahal aku ngucapinnya itu di umur mungkin 10 tahun ya. Tapi tercapainya di umur 20-an dan alhamdulillah itu tercapai melalui suami aku.
0: Oke, omongan adalah doa. Ini suaminya properti rumah
1: enggak
0: juga
1: sih. Enggak sih, cuma terus alhamdulillah gimana? Pas dia kuliah dia udah punya rumah dan nomor rumahnya itu 13.
0: Oke.
1: Ya, jadi aku ngelihat bahwa ini salah satu impian yang sudah terwujud melalui pasangan aku. Akhirnya aku abadikan nama itu ke usaha aku.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Jadi nama brand. Jadi Telulas ini artinya nomor 13.
2: Betul. Bahasa Jawa.
0: Oh, bahasa Jawa. Telulas itu ya.
2: Betul.
0: Telulas karena diabadikan tadi impiannya punya, pengen punya rumah dan itu sudah tercapai.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya punya bisnis berdua.
2: Betul. Yeah.
0: Awal mula kepikiran untuk yuk kita bikin tas rajut handmade namanya Telulas. Ini siapa yang ngidein awalnya?
1: Jadi tuh gini ya, aku tuh kadang suka ngerjain banyak hal ya, kayak DIY segala macam. Tuh aku ngerasa kayak hokinya tuh di sini. Aku baru mulai ngerajut, baru mulai masang status, tapi orang tuh udah kayak aku pesen, aku mau PO. Jadi aku ngerasa kayak ini salah satu pintu rezeki aku kali ya.
0: Okay. Gitu. Itu karena mulai apa kayak coba buat promoin. Pas kapan, inget nggak? SDK, SMA?
1: Enggak, SMA aku skill pertama aku dapat di SMA karena aku punya ekstrakurikuler gitu di apa ada kelas rajut. Tapi mulai aku fokusin itu di pas aku di Ashifa
0: boarding school itu ya.
1: Bisa dibilang bukan kurang jajan sih, tapi memang kurang jajan.
0: Enggak pengen ekstra aja gitu ya. Pengen lebih.
1: Jadi waktu itu aku inisiatif, memang lagi butuh. Waktu itu memang ada kenaikan, kita kan mau naik kelas waktu itu. Apa istilahnya apa ya? Naik tingkat ya.
2: Naik tingkat.
1: Jadi butuh banyak buku segala macam kan. Waktu itu mau modal, aku bingung tuh usahanya apa gitu. Gak pengen ngerepotin orang tua di rumah juga. Jadinya aku kepikiran kayaknya aku bisa ngerajut gitu ya.
0: Okay.
1: Setidaknya aku bikin bros rajut aja gitu.
0: Oh.
1: Tapi modalnya gak ada. Akhirnya aku inisiatif pinjam ke teman. 50.000 itu aku.
0: Ini teman di boarding school?
1: Iya, teman adik kelas aku malah. Adik tingkat aku malah.
0: Sekarang lagi dengerin gak nih? Halo.
2: Udah disosialisasiin sih kemarin. Semoga dengerin ya.
0: Lalu
1: Terus ya dari 50.000 itu modal pertama aku beli jarum rajut sama dua benang. Alhamdulillah dari situ banyak banget teman-teman aku yang di boarding school itu mesen bros rajut.
0: Berawal dari bros dulu nih. Dan rajutnya skillnya dari ekskul itu ya. Ekskul di SMA, dan itu masih inget ya untungnya.
1: Masih inget ya. Lumayan effort sih di awal-awal karena harus mengingat kembali kan. Tapi seiring berjalannya waktu jadi lancar.
0: Oke. Tadi katanya cukup modal dengan 50.000 aja. Waktu itu ingat gak sih jadi berapa bros gitu?
1: Ingat.
0: Jadi berapa?
1: Jadi 8.
0: Jadi 8 bros. Yeah, dan itu diselesaikan berapa lama? Berapa hari?
1: 3 hari.
0: 3 hari 8 bros.
1: Iya.
0: Dan itu langsung sold out.
1: Langsung sold out.
0: Siapa yang beli?
1: Teman-teman aku.
0: Ini ada pemaksaan gak nih? Unsur enggak pemaksaan.
1: Kayaknya mereka kasihan deh.
0: Jadi itu di tahun berapa berarti, Kak?
1: 2016
0: masih di boarding school itu ya. Benar. 8 itu laku. Satu piece-nya waktu itu dijual berapa, ingat gak sih?
1: Ingat, 17.000.
0: 17.000, dapat keuntungan berarti berapa?
1: 2 bros sudah balik modal.
0: Wow.
1: Eh, 3 bros lah ya.
2: Iya, 3 bros
1: sudah balik modal.
2: 17, 34.
0: Dan 5-nya itu keuntungan ya?
2: Iya.
1: Jadi setiap weekend aku izin ke guru aku buat ke pasar untuk beli benang rajut lagi. Jadi benar-benar aku putar-putar aja di situ modalnya.
0: Oh, terus akhirnya udah bisa mengembalikan modal itu berarti
1: udah,
0: ya?
1: Aku langsung balikin.
0: Terus adik kelas tuh langsung bilang deh, aku nanam modal deh.
1: Enggak, tapi dia malah mesen banyak.
0: Oh, dia malah support ya?
1: Iya, dia malah support.
0: Malah support. Terus akhirnya 2016 bolak-balik ke pasar di boarding school itu bikin bros lagi atau bikin mencoba hal-hal yang baru?
1: Masih di bros sih. Masih di bros. Udah sekitar 6 bulan lah aku baru mau mencoba bikin tas.
0: Oke, tapi ada gak sih pas di boarding school kayak, kan mungkin ada sebagian orang yang udah punya nih, kayak udah punya semua bros kamu gitu. Terus kayak ada gak stuck pembelian kayak, aduh aku udah bikin nih kok tiba-tiba gak sebanyak kemarin ya marketnya gitu. Pernah gak kejadian kayak gitu?
1: Alhamdulillah lancar Kak, soalnya kebanyakan teman-teman tuh gak hanya beli buat diri mereka sendiri. Ada yang buat hadiah untuk pulang, ada yang buat kerabat yang udah mau lulus. Ada, pokoknya ada aja, jadi lebih banyak justru.
2: Saat itu lagi ada event di pondoknya tuh akhirnya pakai.
1: Iya,
2: souvenirnya pakai
1: dari kita.
0: Oh, pesan.
1: Iya, itu kalau nggak salah acaranya Meligus loh. Pertapa banget tuh. Jadi aku diminta buat support merchandise-nya.
2: Merchandise-nya.
1: Ih, mau nggak mau.
0: Berapa banyak tuh waktu itu, ingat nggak? Berapa banyak bikinnya?
1: 250.
0: Sendiri 250? Enggak. Oh,
1: nah,
0: enggak.
1: Kisahnya itu mau nggak mau. Kalian pokoknya harus mau diajarin ya teman-teman aku nih.
0: Oke, ini teman-teman di boarding school ya, yang sekamar dulu.
1: Iya, iya. Teman-teman dekat lah ya. Pokoknya mau nggak mau harus mau diajarin ya, harus bisa di kita ada proyek kecil-kecilan. Akhirnya mereka mau bantu gitu, mau diajarin terus mau bantu aku ngerajut.
0: Oke, emang segampang itu ya buat belajar merajut?
1: Enggak juga sih.
0: Untuk orang mereka yang benar-benar dari nol nggak bisa sama sekali gitu.
1: Bisa, sebenarnya ngerajut itu bisa, tergantung tekad sih. Tekadnya masing-masing. Sebenarnya nggak sesulit itu.
0: Nggak sesulit itu ya. Walaupun kelihatannya rumit banget ya.
1: Tapi sebenarnya bisa.
0: Bisa ya. Oke. Berarti satu tahun 2016 itu benar-benar kayak apa ya, mencoba bisnis sendiri. Dan akhirnya kalau misalkan dilihat dari bio Instagramnya, waktu mulainya di 2017. Ini pengen tahu ceritanya, tapi nanti kita break dulu sebentar ya Kak ya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Buat kamu yang penasaran banget cerita di balik dari Telulas Craft ini, boleh pantengin kita terus di UMKM Connect.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih barengan sama Yvonne di UMKM Connect dan masih barengan sama Kanana Karin juga. Ini founder dan co-founder dari Telulas Craft ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari bionya nih, tas rajut handmade custom. Dan ini mulai di 2017. Jadi pas 2017, sebenarnya udah dari 2016 tadi ceritanya ya kak ya.
1: Yes.
0: Terus akhirnya kenapa di Instagramnya ditulis since 2017?
1: Lebih ke resminya kali ya.
2: Iya, lebih kita meresmikan untuk diri kita sendiri dan juga banyak masyarakat. Di 2017 itu kita membuat sebuah brand namanya Telulas Craft itu sendiri.
0: Telulas Craft. Dan ini waktu itu bermula dari sebelum menikah atau setelah menikah?
1: Kalau mulainya sih sebelum ya, tapi kalau mulai diresmikan sesudah.
2: Sesudah
0: menikah. Sesudah menikah, berarti di 2017 itu sesudah menikah gitu ya.
2: Betul, 2017 kita menikah.
0: Menikah dan akhirnya bikin Telulas Craft ini.
2: Betul.
0: Kenapa akhirnya ini yang difokusin?
1: Yang pertama buat aku yang di rumah aja ya, yang minim kegiatan, ini salah satu berkah buat aku. Karena aku bisa ngerajut, ini sebuah skill yang mulia buat aku karena bisa menaikkan derajat aku meskipun dari rumah. Kenapa aku fokusin? Karena menurut aku ini layak untuk diperjuangin.
0: Okay. Terus kalau Kak Adin sendiri sebelumnya kan pasti punya kegiatan lain ya. Terus akhirnya sekarang fokus atau maksudnya ini cuma yaudah deh gue bantu aja nih gitu? Atau memang udah fokus berdua nih?
2: Iya, jadi memang kalau bicara fokus, saya fokus juga di Telulas Craft gitu ya. Jadi Telulas Craft itu saya sebenarnya sekarang juga masih jadi karyawan gitu ya.
0: Oh, okay.
2: Tapi kita tahu nanti kedepannya kita akan berdiri di kaki sendiri. Akhirnya saya juga akan fokus pada Telulas Craft sebagai bisnis sendiri.
0: Pembagiannya gimana? Kalau misalkan rajut pastinya Kak ini ya, Kak Nana ya. Kalau Kak Adi ini bagian apa Kak? Biasanya dikasih job desk-nya?
1: Perluas pasar kayaknya.
0: Perluas pasar, gimana jadi marketingnya?
2: Iya, jadi
1: sama ini ya, sama apa namanya?
2: Kalau saya sih lebih pada ke analisis bisnisnya, gitu.
0: Okay.
2: Jadi kan saya lihat peluang Telulas Craft ini kan sebenarnya sangat besar, gitu. Dilihat dari banyaknya masyarakat yang minat, gitu ya. Akhirnya kita klasifikasikan nih mana model bisnis yang tepat untuk Telulas Craft. Makanya kita sebenarnya punya dua model bisnis di Telulas Craft itu sendiri. Gitu.
0: Oke, dua bisnis.
2: Dua model bisnis. Iya.
0: Apa tuh Kak?
2: Nah, model bisnis yang pertama kita sebutnya adalah B2C, bisnis to konsumen langsung. Jadi siapa yang ingin membuat tas handmade sesuai dengan keinginannya sendiri, itu kan biasanya konsumen langsung tuh bisa.
0: Oke.
2: Nah, yang kedua adalah bisnis to bisnis, B2B. Gitu. Jadi B2B ini kita sasar kepada perusahaan-perusahaan ataupun brand-brand fashion ternama yang ingin memiliki produk rajut.
0: Gitu.
2: Kan kadang-kadang ada sebuah brand itu misalnya dia menciptakan baju, tapi dia pengen ada ornamen craftnya,
0: rajutnya,
2: ada ornamen rajutnya. Nah itu biasanya jadi sasaran kita.
0: Oke. Berarti sudah ada beberapa brand yang sudah berkolaborasi kah?
2: Benar, betul, sudah ada.
0: Sudah ada.
2: Dari banyak sih.
0: Dari 2017 sampai sekarang terhitung enggak?
1: Terhitung, itu semua ada di insight kita di Instagram ya. Kalau diperhatikan itu ada banyak nama-nama brand besar di sana.
0: Di highlight ini ya, Kak ya.
1: Highlight. Ada Nagita, ada Paragon. Ada Desak dari New York, ada juga brand-brand UMKM lokal.
0: Wow. Ini Nagita Slavina. Waduh. Ini gimana ceritanya? Dari Telulas Craft yang akhirnya menawarkan ke kayak jemput bola gitu ya, atau karena apa namanya sosial medianya mungkin dikelola dengan baik, akhirnya algoritmanya nyampe nih ke Nagita Slavina dan brand lainnya.
2: Betul.
0: Nah, gimana caranya?
2: Kalau dari sisi kami gitu ya, kami mencoba untuk memfokuskan kepada online marketing. Gitu. Jadi saya saran kepada istri, karena istri memang yang ngerti desain gitu ya. Coba kita fokuskan di Instagram gitu, kemudian nanti akan banyak sendiri nanti yang akan tertarik gitu.
0: Oh, okay. Jadi berarti benar-benar Instagram ini dikelola banget ya. Ada timnya sendiri enggak atau karena di kafe. Jadi ya udah semua aku yang ngerjain dulu deh, handle
1: gitu. Ada yang bantu. Kadang memang aku desain sendiri tapi ada yang bantu juga.
0: Ada yang bantu juga. Tim sekarang dari Telulas Craft ada berapa, Kak?
1: Kalau pengrajinnya itu sekitar 60-an kak, mm-hmm. freelance. Mm-hmm. Tapi kalau tim kitanya itu cuma berdua ya?
2: Iya, cuma berdua.
0: Tim kita. Intinya ada tim berdua intinya ya? Dua. Dua aja. Tim intinya berdua, tapi freelance-nya ada sekitar 60. Wah, ya. Banyak banget membuka lapangan kerja.
2: Alhamdulillah.
0: Sungguh berkah sekali ya.
1: Seperti aku bilang tadi kan, memang layak diperjuangkan.
0: Iya, amin. Kak, tadi kan kalau tadi cerita dari boarding school yang tiba-tiba ada project gitu ya buat yang apa namanya souvenir dari tempat kamu boarding. Apa ya, kayak ngajarin teman-teman gitu. Nah, kalau freelancer dari Telulas Craft yang 60 ini diajarin bener-bener dari awal yang enggak bisa, atau kamu nge-hire timnya yang kayaknya harus yang udah bisa basic menyulam deh.
1: Bener, kalau untuk sekarang kita nge-hire yang udah bisa. Yang memang paham tentang proyeknya mau ngerjain apa, yang memang punya jam terbang yang udah bisa diperhitungkan lah.
0: Susah nggak sih buat nyari tim yang udah punya basic itu?
1: Susah gampang.
0: Biasanya nyarinya lewat apa?
1: Kalau kita biasanya di online ya,
2: Online kayak open recruitment itu,
1: nanti ntar kita kurasi lagi setelah kita melihat hasil-hasil haskar mereka gitu.
0: Susah nggak sih buat nyari tim yang benar-benar sejalan?
1: Nah, itu PR-nya ya.
2: Iya. Lumayan susah. Challenge-nya di situ justru.
0: Mengelola SDM tuh susah enggak sih?
1: Iya, karena kan susah. Yang kita kelola manusia ya, bukan robot ya, bisa kita setel gitu. Ini manusia ya, pasti ada bedanya, ada samanya. Ya, PR kita memang ya membuat visi misinya sejalan.
0: Karena banyak nih threads kan lagi rame ya. Terus banyak para business owner yang mengeluh, banyak orang yang nganggur, banyak orang yang mencari kerja. Kita pun sama katanya. Kita pun sama susah untuk mencari orang yang pengen kerja. Kadang yang daftar banyak sampai ribuan, tapi ternyata pas udah diseleksi kadang di ghosting gitu-gitu. Pernah gak sih?
2: Di ghosting ya.
1: Pernah.
0: Ya, tapi kalau misalnya Telulas Craft berarti dari 2017 sampai 2026 udah hampir mau 10 tahun nih kak. Perjalanannya lama banget, dan kayaknya struggle di bisnisnya sudah melalui up and downs-nya ya.
1: Insya Allah.
0: Ada gak sih cerita di mana kayak aduh ini berat banget, udah hampir nyerah, udah deh kayaknya kita jadi karyawan aja balik yuk, gimana? Ada nggak cerita-cerita kayak gitu?
2: Ceritanya itu realistis banget ya, real banget gitu ya. Itu yang sudah dialami oleh kita berdua. Nah, untungnya kita adalah sebagai couplepreneur ketika istri saya nih yang sebagai foundernya itu lagi di masa-masanya jatuh ya, kita saling mendukung biasanya. Kita pernah berada pada mendapat orderan paling banyak pernah. Ada juga kita pernah di ghosting sama crafter sendiri juga pernah, sama freelancernya sendiri juga pernah. Bahkan sampai kepada kasus kita pernah ditikung sendiri sama crafter kita pada saat mendapatkan proyek itu juga pernah gitu. Jadi memang lika-likunya
0: banyak banget ya.
2: Sebenarnya seperti itu.
0: Terus akhirnya Kanana sebagai founder deh, kalau misalnya lagi bener-bener down gitu ya, mungkin word affirmation dari suami tuh penting banget gitu ya.
1: Kayaknya cuma ke dia doang ya aku cerita.
0: Oh my god, so sweet banget sih. Yang jomblo minggir dulu ya. Terus ada momen gak kak kalau misalnya lagi jatuh kayak begitu, apa sih tips buat teman-teman UMKM di luar sana yang ayo bangkit lagi bisa deh, ada gak kamu?
1: Ada, kalau aku sih lebih fokus ke solusi sekarang, apa yang bisa aku kerjakan gitu.
0: Jadi gak melulu membahas tentang masalahnya.
1: Bener, kadang aku cukup menceritakan dan kebetulan suamiku tuh ngerti banget pikiran aku gitu. Aku kadang gak mau, bukan pengen didekti tapi pengen didengerin terus dikasih solusi. Dan itu sudah sebenarnya sudah cukup kadang buat aku. Dan kita langsung berdua tuh fokus cari solusi apa yang bisa kita kerjakan sekarang.
0: Atau ada pernah kayak healing dulu deh
2: nah,
0: gitu.
2: Nah, iya, sebenarnya kayak perempuan ya biasanya ketika cerita lagi jatuh, biasanya ya udah libur dulu gitu. Saya sering catain semangat boleh redup tapi tidak boleh padam.
0: Oke. Sweet banget ya. Jadi kalau misalkan di momen-momen kayak begitu tuh saling menguatkan tuh penting banget ya. Penting banget tuh teman berdua. Buat teman berdua yang mungkin penasaran ya, menurut dari Kanana sama Kak Adin, apa sih yang bikin tas handmade ini punya nilai yang beda dibanding produk massal?
2: Iya, boleh.
1: Iya, yang pertama ini handmade, dibuat benar-benar dengan keahlian khusus. dibuat oleh wanita-wanita kebanggaan kita, mm-hmm. kebanggaan Indonesia, dari ibu-ibu rumah tangga, pejuang ekonomi, dari anak-anak muda, pejuang skripsi, mm-hmm. Dari anak-anak yang memperjuangkan masa depannya. Jadi mm-hmm. banyak dari tim Telulas ini gak hanya ibu-ibu yang terbantu, mm-hmm. tapi juga anak-anak muda mm-hmm. yang bahkan bisa merintis
2: dan mm-hmm. juga bisa jadi tulang punggung keluarga, mm-hmm. anak-anak muda gitu. Jadi memang setiap produknya itu mempunyai cerita, karena ini adalah buatan manusia. Mm-hmm. Setiap jarum yang ditusukan atau sehelai yang dirajut itu mm-hmm. itu sangat bernilai bagi mereka si perajutnya.
0: Oke, gitu. Jadi banyak pejuang di sana ya.
2: Betul.
0: Yang mempertaruhkan nasibnya di situ.
1: Keunggulan lainnya itu produk itu tuh yang pertama dari desainnya itu unik.
0: Aha.
1: Beda dari pasaran. Kalau orang tahu Telulas, kalau lihat produk Telulas pasti udah ngeh. Itu pasti beda dari pasaran.
0: Apa produknya yang bikin identik dari Telulas?
1: Desainnya.
0: Desainnya.
1: Warnanya. Uh-huh. Dan kualitinya.
0: Oke. Okay. Ini kalau apa namanya, teman berdua nanti lihat updatean dari kita ya. Yeah. Ada beberapa tas yang dibuat ya, Kak ya. Betul. Ini apa namanya, ada ininya sendiri enggak sih, kayak cara bikinnya beda nih tas ini sama tas ini. Tekniknya beda gitu. Yeah. Itu ada teknik-teknik yang beda enggak yang bikin akhirnya punya cerita sendiri nih dari setiap produknya?
1: Ada beda-beda, jadi setiap tas itu punya tekniknya sendiri, punya, jadi beda desain, kadang beda bahan, bahkan mm-hmm. salah satu produk tas kita tuh ada yang bahan sustain mm-hmm. dari daun lontar.
0: Oh, ya, dari daun?
2: Dari daun lontar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bahkan kita lagi pengen ngembangin dari serat nanas.
0: Dari serat nanas, yeah. Oke. Okay. Karena boarding schoolnya waktu itu di Subang ya.
2: Jadi kelihatan nanasnya ya.
0: Jadi si Andra mikir ada nanas deh kayaknya. Eh tapi kalau misalkan dari daun lontar, dapetin daun lontarnya di mana nih, Kak?
1: Ada suppliernya kita mm-hmm. dari Indonesia juga.
0: Oke, okay. Dari kota mananya?
1: Jawa.
0: Dari Jawa, oke. Okay. Kirain aku dari Bekasi karena basecampnya di Bekasi ya. Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi teman bro dua, tapi tentang bagaimana branding, apa namanya, maintenance customernya, dan juga dari sisi bisnisnya. Kayaknya nanti bakalan banyak ngobrol sama Kak Adin nih, okay. Yang mengembangkan bisnisnya. Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi buat kamu yang pengen tahu, stay tune terus ya.

0: Masih barengan sama Kanana Kadin ngomongin tentang bisnisnya tas rajut handmade dan custom Telulas Craft ya teman bro dua. Kali ini kita mau ngomongin tentang branding konsumen sama bisnisnya. Ini sama Kak Adin nih. Kak Adin, sekarang kan market fashion nih cepet banget berubah ya. Gimana cara ngejaga timeless stylenya tetap relevan nih? Susah gak sih sama rajutnya?
1: Iya, jadi kalau dibilang susah pasti ada challenge-nya ya gitu. Tapi kalau kita melihat pasarnya kan ketika itu kita bicara fashion gitu ya, otomatis setiap momen pasti akan berubah. Makanya itu menjadi peluang sebenarnya buat kita. Dan kita selalu update kepada fashion-fashion yang ada di seluruh masyarakat itu melihat kita biasanya observasi sebelum mengeluarkan produk fashion apa yang sedang diminati oleh masyarakat saat ini.
0: Okay, jadi tetap diobservasi dulu ya.
1: Betul.
0: Trennya lagi kayak gimana nih?
1: Iya,
0: atau mungkin
1: itu.
0: Warnanya kayak gimana? Benar. Itu akhirnya bisa bikin akhirnya relevan sama yang lagi happening.
1: Betul,
0: lah ya.
1: Betul, yang happening saat ini.
0: Gitu. Okay. Seberapa penting nih customer request buat ngebangun loyal customer?
1: Ya, itu sangat penting ya. Jadi kita biasanya untuk melayani para customer kita itu kita dengan touching yang sangat mendalam gitu ya. Biasanya kita layani. Dan ketika mereka request, itu kita selalu melihat dari backgroundnya mereka gitu. Kalau yang person ya, person to person tuh biasanya kita melihat dari backgroundnya, kegunaan mereka, fungsinya untuk apa. Nah, makanya kita bisa untuk memberikan advice kepada mereka. Ya, jadi mulai dari bahannya kita bisa usulkan, kemudian desainnya seperti apa bisa kita usulkan, sampai kepada warnanya.
0: Okay. Biasanya apa ya, kayak pesaing di apa namanya genre yang sama gitu ya, tas rajut. Betul. Itu pernah jadi perbandingan juga nggak sih, dilihat juga nggak sih, diintip nggak, atau kayak enggak lah kita pede kok sama produk kita, atau justru dengan melihat rival kita kita juga bisa berkembang nih.
1: Iya.
0: Kalau dari sisi bisnis yang bagus tuh kayak gimana, Kak?
1: Kalau dari kami sisi yang bisnis yang bagus itu kita mencoba untuk menerapkan marketing 3.0 nih, Kak. Nah, marketing 3.0 itu bagaimana kita membuat value pada bisnis kita. Gitu ya, tadi kita ceritain kita membangun bisnis ini bisa berguna bagi masyarakat secara luas gitu ya. Kita bermanfaat untuk crafter-crafter kita. Kita juga melihat sisi dari lingkungan hidup sehingga kita bisa membangun
0: brand
1: gitu ya, membangun brand biar bisa lebih berkesinambungan seperti itu.
0: Okay. Buat teman-teman yang mungkin lagi berjuang untuk membangun satu brand UMKM gitu ya, yang dimana in this economy berbeda dengan sebelum-sebelumnya, ada tips and trick gak untuk pertama kalinya?
1: Iya, yang pertama kita harus pintar melihat peluang pasar. Pintar melihat peluang pasar, kemudian dimulai dari apa yang kita bisa dulu gitu ya.
0: Okay, kayak tadi ya, Kanana ya, cerita dari Kanana ini.
1: Iya, jadi lihat dari opportunity, kemudian apa yang kita bisa. Nah, terkait bagaimana kedepannya itu akan bisa kita jalani seiring berjalannya waktu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi obstacle-obstacle-nya itu biasanya datang ketika kita sudah bisa melampauinya.
0: Okay, tapi yang penting dimulai dari apa yang kita bisa dulu.
1: Betul.
0: Okay, nanti dari situ tinggal dimodifikasi gitu ya.
1: Tinggal modifikasi, kemudian kita bikin inovasi-inovasi produk ya, seperti hal Telulas Craft yang awalnya dari bros gitu ya. Kemudian istri saya akhirnya bisa bikin tas, akhirnya bisa bikin baju gitu. Nah itu kan juga seiring berjalan waktu kita meningkatkan kapasitas diri kita sendiri.
0: Oke, dari mulai bros ke tas kan itu kan rumitnya beda ya, Kak ya. Itu ini nggak ikutan kursus-kursus gitu lagi nggak, atau kayak coba-coba sendiri?
2: Aku otodidak sih awal-awalnya, cuma modal YouTube.
0: Oh, modal YouTube. Ya, ini ya, sosial media membantu juga ya, untuk kita nambah skill.
2: Iya, benar.
0: Terus akhirnya mulai modifikasi dari tas. Sekarang apa aja produknya dari Telulas Craft?
2: Banyak, kita
0: boleh agak dideketin Kak mic-nya? Oke.
2: Kita aksesoris juga, selain bros kita ke baju, sweater, vest, seperti itu. Terus kita juga bikin rok. Terus kita juga bikin tali pinggang, juga ke furniture. Kita juga ada di furniture. Terus di aksen-aksen fashion ya, misalnya kayak kita ada permintaan nih, si Brad ini bikin kemeja, terus kantongnya itu dari rajut.
1: Kerahnya dari rajut.
2: Ya, kerahnya, kolarnya dari rajut, begitu, tali pinggangnya dari rajut, begitu.
0: Jadi mix and match sih ya.
2: Bener, mix and match-nya itu bisa dari rajut.
0: Ini aku lihat ada pouch juga, lucu banget.
2: Iya, nah itu salah satu pouch kolaborasi kita sama OMG.
0: Oh, sama OMG. Iya. Ini produk brand kosmetik bukan sih?
2: Iya, yeah. Dari Paragon.
0: Oh, oke. Okay. Iya,
2: anak bungsunya kalau enggak salah.
0: Anak
2: iya, anak bungsunya Bu Nur Hayati.
0: Terus ada ini juga, ada keychain.
2: Betul.
0: Ini ada boneka-boneka juga ya, Kak?
2: Iya.
0: Kalau ini custom atau memang ready setiap
2: kita kalau untuk amigurumi ya, kalau di dunia rajut namanya amigurumi itu kita ready stock.
0: Oh, oke, okay. Ini ready stock ya, Kak. Dimulai dari harga berapa sih produk-produk di Telulas Craft ini?
2: Start dari 20 ribuan juga ada, Kak.
0: 20 ribu? Apaan 20 ribu, Kak?
2: Itu biasanya kita bikin kantong kecil buat kemeja permintaan biasanya. Terus kalau mulai dari 20 ribu sampai sejuta ada.
0: Sampai sejuta. Paling mahal apa sih?
2: Paling mahal sweater.
0: Paling mahal sweater karena bahannya lebih banyak.
2: Iya, itu juga kalau yang big size ya. Ada juga selimut.
0: Selimut lebih gede lagi ya.
2: Terus kita juga pernah bikin puff. Kayak sofa gitu.
1: Kayak sofa puff itu ya. Ya kayak lazy bag
2: yang
1: gitu.
2: Yang kayak ada di Informa gitu. Nah, itu juga kita pernah bikin yang harganya di 1,2.
0: Oh, oke. Okay. Itu pengerjaannya berapa lama?
2: Lumayan, 2 mingguan lah.
0: 2 minggu. Itu dikeroyok berapa orang atau satu orang?
1: Satu orang.
0: Oh, sendiri.
1: Iya.
0: Wow.
2: Jadi kalau misal kita dapat orderan banyak nih, misal kita bikin kantong rajut kayak tadi kan, kita kan pernah dapat orderan kantong rajut nih sejumlah 3.000 pieces. Nah, itu kalau dikerjain satu orang mah babak belur. Makanya kenapa tim Telulas tuh banyak?
0: Ada banyak.
2: Karena memang pekerjaannya banyak.
0: Oke. Berarti dalam satu bulan berapa produk yang biasanya di rata-rata ya? Rata-rata berapa produk yang dikerjain?
2: Kita biasanya ngerjain untuk 2-3 brand.
0: 2-3 brand. Yeah. Dan itu bisa berapa banyak?
2: Itu bisa pengerimannya bisa sampai 500 piece.
0: Waduh.
2: Iya.
1: Tangan semua itu.
2: Tangan semua.
0: Tangan semua benar.
2: Itu salah satu keunggulan Telulas juga sih. Biasanya kalau brand itu kan gak cuma produksi melihat kualitas aja, tapi juga melihat deadline. Kira-kira ini kecapai gak kuantitinya. Nah, itu salah satu powernya Telulas juga.
0: Oke.
1: Okay. Kapasitas produksi kita juga besar.
2: Produksi kita tuh besar.
0: Oke. Okay. Makanya tadi ada timnya 60 ya. 60.
2: Mungkin akan terus bertambah.
0: Amin. Amin. 60 jadi 6.000 ya, Kak.
2: Amin.
0: Oke. Okay. Terus cara teman-teman untuk order gimana caranya nih?
2: Kalau cara order seperti
0: biasanya handmade atau PO atau ready stock nih?
2: Kita ada dua ya.
1: Iya, kalau PO biasanya kita ada briefnya nih. Kalau PO, jadi biasanya customer kita bisa DM Instagram atau WhatsApp. Kemudian kita kasih briefnya mau bikin apa, deadline-nya kapan, warnanya apa, bahannya apa.
0: Oh gitu.
1: Dan desainnya seperti apa. Nah, biasanya si customer ini cuman oret-oretan, nanti kita coba merealisasikannya dengan tambahan-tambahan apa seperti itu.
0: Wah, seru banget. Tapi lucu-lucu banget sama Broadway ya, dimulai dari tas-tasnya. Terus modelnya emang niat banget, cantik-cantik banget ya. Jadi banyak banget yang memang sudah Telulas kerjakan teman Broadway. Bisa diintip di sosial medianya nih, Kak. Sosial medianya ada apa aja?
2: Banyak di sosial medianya tuh ada banyak ya, ada baju, ada tas, ada juga aksesoris, aksen rajutan, amigurumi yang tadi boneka, dan juga banyak produk-produk custom lainnya.
1: Bahkan kita juga produksi untuk baju bayi.
0: Oh, baju bayi ada juga.
1: Ada
0: karena
1: juga
0: banyak yang lucu-lucu ya. Betul. Dari rajut ya. Sosial media yang bisa diintip Instagramnya apa nih, Kak?
2: Di Telulas Craft.
1: Telulas.craft.
0: Selain Instagram.
1: Selain Instagram,
2: dia ada di TikTok.
0: Kita ada juga di TikTok.
2: Iya, namanya extrulascraft24. Di Shopee nana_trulascraft. Terus kita juga ada di Lemon. Lemon ID namanya extrulascraft juga. Terus
0: wah banyak ya.
2: Iya.
1: Kalau store offline-nya kita kolaborasi dengan episode hotel yang ada di Banten.
2: Itu hotel bintang 5.
1: Itu hotel bintang 5. Kemudian ada di Living World Grand Wisata.
0: Eh, kayaknya aku pernah lihat yang di bawah bukan sih?
1: Betul.
2: Lantai LG.
0: Oh my god.
1: Ternyata jodoh ya.
2: Berarti ini pertemuan kedua dong.
0: Pertemuan kedua ya. Sama produknya.
1: Yang di Bali apa deh?
2: Di Bali di Dreamers Boutique. Weekend Dreamers Boutique.
0: Itu jadi udah
2: itu
0: banyak
2: di
0: ya
2: pusat kotanya. Mm-hmm. Di pusat wisatawan.
0: Banyak offline store-nya yang bisa dikunjungin akses. Ya, ya, diakses juga. Dan tadi ada di ini juga katanya di rumah.
1: Oh iya, di home base kita ada di Cibitung.
0: Iya, Cibitung. Jadi bisa langsung datang lihat ya.
1: Iya,
0: langsung datang lihat. Yang custom mungkin kayak ih warna ini lucu deh kalau dipaduin sama ini,
1: iya,
0: tuh boleh ya.
1: Iya, boleh, langsung. Boleh.
0: Terus kalau misalkan buat teman-teman yang mungkin pengen belajar menyulamnya, apa sih kan namanya menyulam ya atau merajut?
1: Merajut.
2: Atau sekarang tuh lagi bahasanya crochet.
1: Crochet.
0: Apa?
2: Crochet.
0: Crochet. Oke. Okay. Ada enggak buka kayak kursus gitu?
2: Ada, kita ada buka kursus.
0: Setiap hari?
2: Enggak.
0: Jadi
2: biasanya sebulan dua kali.
0: Sebulan dua kali. Iya. Biasanya infonya kita dapetin di mana nih?
2: Di Instagram.
0: Di Instagram. Nanti di bakalan TikTok, di share ya.
2: Iya,
0: bakalan
2: di share di TikTok.
0: Biasanya biayanya berapa investasinya?
2: 300-an lah.
0: 300 ribu dan nanti pulang bisa dapat produk juga ya.
1: Betul, udah jadi produk.
0: Ah, aku pengen ikutan lah, nanti kabarin ya. Terima kasih banyak karena Kak Adin.
1: Terima kasih.
0: Sukses terus buat bisnisnya. Semoga makin banyak berkah di sini, makin banyak pejuang-pejuang di luar sana yang berjuang bareng sama Telulas Craft juga.
1: Betul.
0: Terima kasih sekali lagi. Terima sudah kasih. Sharing barengan sama kita. Itu dia teman Bro 2 UMKM Connect. Jadi buat kamu yang punya brand juga, kamu salah satu pelaku UMKM, kamu bisa daftarin diri kamu di WhatsApp kita di nomor 0811 800 105, atau kamu bisa DM di Instagram kita di @pro2fmjkt.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Masih ditemenin barengan sama Yvonne. Kita lanjut lagi di santai siang ya. Jadi nih buat kamu yang hari ini beraktivitas terus pulangnya sore-sore gitu ya, ini kayaknya harus harus sedia payung atau jas hujan deh. Kalau misalkan kamu emang tipe yang sat-sat gitu ya, kemana-mana gak bisa ketahan, gak bisa nunggu hujan. Karena prediksinya Jakarta bakal dilanda hujan di Senin sore ini. Ini dari perkiraan bmkg.go.id untuk sekitar Jakarta Barat, Jakarta Pusat ya teman Pro 2. Sementara untuk di Jakarta Utara ini bakalan hujan sedang. Jakarta Timur dan Jakarta Selatan diperkirakan mengalami hujan yang lebat. Jadi hati-hati di jalan buat kamu yang mungkin sore nanti baru pulang gitu ya. Jam-jam segini coba update dong gimana sekitaran kamu. Kalau aku intip di lantai 6 gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, masih terik sih. Kalau di sekitaran kamu gimana? Bisa WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

Halo, selamat siang buat kamu yang baru dengerin Pro 2 FM Jakarta. Masih ditemani barengan sama iPhone. Hari Minggu kemarin mencoba untuk olahraga di sekitaran CFD Jakarta yang baru gak teman Pro 2? Waduh, ini nih yang lagi banyak dibahas sama orang-orang ya. Ya, namanya juga baru gitu ya, pasti ada pro dan kontranya. Jadi Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung ini mengatakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jalan Rasuna Said ini bakalan berlaku efektif mulai 1 Juni 2026. Bapak Pramono menyebutkan kalau pembukaan CFD di kawasan tersebut ini tuh jadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta yang memperlihatkan wajah baru ibu kota, khususnya setelah pembongkaran tiang-tiang monorel mangkrak di sepanjang Jalan Rasuna Said. Jadi hari pertama pembukaan CFD di Rasuna ini lumayan rame ya. Ribuan warga terlihat memadati kawasan tersebut dari pagi kemarin. Mereka melakukan berbagai aktivitas mulai dari ada yang berjalan kaki, ada yang bersepeda, lari-lari kecil, sampai olahraga sama barengan sama keluarganya. Jadi banyak yang bilang katanya seru, ada tambahan baru jalan yang dekat rumah gitu ya. Tapi ada juga yang mengeluhkan, ya ampun Pak, gimana nih menghindari CFD Sudirman kan lewat Kuningan. Terus orang-orang nanti lewat mana lagi? Gimana yang kerja di daerah situ kalau hari Minggu? Katanya gitu, karena masih ada loh yang kerja di hari Minggu. Biasa bisa santai, malah jadi gak bisa santai di jalan, malah jadi gerabak gerubuk kena macet, katanya gitu. Kalau kamu gimana? Tim yang setuju atau tidak nih?

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Angel Baby, Troye Sivan baru banget info puterin buat kamu. Yang baru banget WhatsApp, ikutan request dong kak. Waduh, jam segini mohon maaf banget nih, gue gak bisa puterin. Karena jam requestnya dari jam 10 sampai jam 12 siang ya, tempat berdua. Kalau besok ikutan lagi boleh, nanti Ivan bakalan puterin. Mau lo dengerin lagu K-pop, lagu-lagu yang lagi relate sama lo, boleh banget teman bro dua. Tapi yang pasti nih, buat lo yang suka sama konser-konser, kabar gembiranya Presiden Prabowo Subianto ini dikabarkan katanya pengen banyakin konser K-pop di Indonesia setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Lee Jae-myung dalam kunjungan kenegaraannya ke Korea Selatan di 2026. Rencana ini disebut sebagai bagian dari kerjasama budaya antar Indonesia dan juga Korea Selatan. Sekaligus melihat besarnya antusiasme penggemar K-pop di tanah air gitu ya. Pemerintah juga berharap konser K-pop kedepannya bukan hanya dilaksanakan di Jakarta, tapi bisa menjangkau lebih banyak kota besar di Indonesia. Selain jadi hiburan, langkah ini juga dinilai berpotensi mendorong industri kreatif dan juga ekonomi hiburan yang makin kesini tuh makin berkembang terus ya, teman berdua. Kalau ini nantinya bakalan terrealisasikan, Widi. Lo pengen K-pop yang ada datang ke Indonesia tuh siapa? Coba kasih tahu dong.

Bila Linder Jaya, niscaya baru banget event motornya buat kamu. Jadi pembuka di putaran terakhir di jam kelima event, nemenin kamu di santai siang. Masih banyak banget lagu-lagu enak yang bakalan aku kasih buat kamu, walaupun di jam segini kamu gak bisa ikutan request. Tenang, sudah disiapkan sama MD kita ya. Dimulai lanjut sama lagu dari Afgan, Pendam.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne. Waduh. Di hari ke-25 film Ghost in the Shell di bioskop, lo udah nonton apa belum tuh Mamro 2? Kalau belum, coba segera nonton gitu ya. Karena film garapan dari Joko Anwar, Ghost in the Shell, ini berhasil menembus 3 juta penonton di hari ke-25 kemarin penayangannya di bioskop gitu ya. Dan berdasarkan data dari Cinepoint, pencapaian ini ngebuat film Ghost in the Shell ini jadi film Indonesia terlaris nomor 2 tahun 2026 setelah film Danur The Last Chapter. Jadi antusiasme penonton sama film ini tuh kayak masih terus-terusan bertahan dari awal penayangan dengan jumlah penonton yang masih terus bertambah. Sampai saat ini Ghost in the Shell masih tayang di bioskop. Jadi kalau misalkan lo pengen nonton, silahkan nonton teman Pro 2. Bahkan ada yang nontonnya tuh lebih dari 1-2 kali karena pengen tahu gitu ya, ada cerita apa di balik nomor, di balik orang itu gitu. Karena banyak banget apa ya, kayak apa ya, cerita-cerita tersembunyi gitu loh teman Bro 2. Kalau misalnya lo sudah menemukan fun fact-nya atau mungkin lo sudah baca-baca di sosial media, seru banget kan, coba ditonton deh. Atau yang udah nonton, menurut lo skor dari 1-10 film Ghost in the Shell ini dikasih angka berapa?

0: Eh, Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin backbanner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah, udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gue jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gue jauh kan.
1: Eh tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gue jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

Kurang lebih seminggu lagi nih, siapin duitnya. Sesuai dengan kodratnya, The Weeknd manggung di Weeknd pastinya. Setelah lama ditungguin, The Weeknd akhirnya resmi bakal gelar konser After Hours Till Dawn Tour Asia 2026. Jadi ada salah satu promotornya sudah update, nanti bakalan ada di Jakarta di tanggal 26 dan 27 September 2026. Waduh, dua hari ya. Jadi mudah-mudahan sih peluang kamu dapat tiketnya lebih banyak, teman bro 2 ya. Untuk nomor tiketnya itu bakalan dibuka di 18 Mei ya. Buat info lebih lanjutnya kamu bisa cek web site resminya di theweekendinjakarta.com. Tuh, ingat ya, 18 Mei. Walaupun konsernya masih di bulan September, tapi 7 harian lagi kalau misalnya lo pengen nonton konsernya, siapin duitnya.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Kalau lo pengen apa ya nge schedulein liburan yang berbeda, kayaknya ini deh jawabannya ya. Jadi kalau misalnya pengen nyobain liburan ke luar angkasa, China lagi buka open trip buat tahun 2028. Jadi ada salah satu perusahaan antariksa komersial di sana gitu ya. Ini mulai buka bisnis wisata luar angkasa, namanya Suborbital, dengan memperkenalkan kapsul awak eksperimental gitu ya. Kapsul ini tuh sengaja memang dirancang bawa penumpang melampaui garis Kármán di ketinggian 100 km dari bumi buat ngerasain mikrogravitasi selama beberapa menit sebelum kembali mendarat. Terus ada Interstellar. Jadi ini menargetkan penerbangan berawak pertamanya di tahun 2028. Dan ini bakalan ngebuka pemesanan tiket, termasuk ngegandeng aktor China juga, Johnny Huang Jiu, sebagai penumpang selebritas pertama nomor 009. Waduh, kalau misalkan emang lo punya apa ya, punya tingkat penasaran yang sangat tinggi gitu ya teman bro dua, terus mental lo juga udah kuat untuk kesana, coba ikutan tuh open tripnya buat tahun 2028. Liburannya kalau misalnya ditanya kemana, bukan ke negara orang, tapi ke luar angkasa langsung.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Udah mau jam 3, udah selesai Ibadah Cermedia nemenin kamu. Besok kita seru-seruan bareng lagi sama Bro 2 yang pasti di santai siang dari jam 10 sampai jam 3. Kalau kamu pengen kita request, pokoknya dari jam 10 udah mulai pantengin deh biar lagunya diputerin sampai jam 12 siang dan Ivan nemenin kamu sampai jam 3, 5 jam. Sekarang Ivannya udahan dulu ya. Thank you and bye-bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Teman Pro 2 Dua Lipa menggugat Samsung sebesar 15 juta US dollar atau lebih dari 260 miliar rupiah dan menuding perusahaan elektronik itu menggunakan wajahnya untuk menjual televisi tanpa izin. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Pusat California pada Jumat lalu. Dalam dokumen gugatan, Dua Lipa menuding Samsung memakai fotonya di kemasan kardus TV sejak tahun lalu tanpa persetujuan maupun kompensasi.
1: Info Pro 2.
0: The Weeknd memastikan Jakarta sebagai salah satu lokasi The Final Leg Before Shutdown dari tour After Hours Till Dawn. Hal itu diumumkan oleh musisi bernama asli Abel Tesfaye tersebut dalam pengumuman di situs dan juga media sosialnya pada hari ini. The Weeknd bakal konser di Jakarta International Stadium atau JIS pada tanggal 26 sampai 27 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari media Korea Selatan yang menyambut Megawati Hangesri Pertiwi kembali ke Philik membela Hyundai Hillset. Hyundai Hillset mengumumkan Megawati menjadi bagian tim pada Senin siang dalam unggahan di media sosialnya. Kolom komentar pun riuh menyambut Megawati yang sebelumnya pernah bermain di Korea Selatan membela Daejeon Jongkwangjang Red Spark pada 2023, 2024 dan juga 2024-2025.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, kita lanjut ke Sore Ceria bareng Fajar Permana Putra.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya kamu ditemenin Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana di Sore Ceria.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ada Fajar Permana Putra yang balik lagi nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Hari ini gue siarannya sendiri aja teman Pro 2. Gak bareng sama Desi Aldiana. Gimana hari Seninnya teman Pro 2? Apakah tadi pagi lu merasakan hal yang dar-der-dor karena udah mulai ketemu lagi sama macet? Atau mungkin siang ini atau sore hari ini teman Pro 2 ya udah ngerasain juga kayaknya panas banget ya? Soalnya tadi beberapa teman gue juga yang baru datang ya mengeluhkan itu kayak gila di luar panas banget loh teman Pro 2. Mudah-mudahan apapun cuacanya, walaupun juga BMKG sebenarnya hari ini memprediksi hujan ya di beberapa wilayah di Jakarta, tapi kayaknya masih panas-panas aja di sampai sore hari ini teman Pro 2 ya. Ditemenin sama lagu-lagu asik juga pastinya di Pro 2 FM Jakarta. Kita awali dengan lagu dari Malik and Essentials, Kumpul Bocah. Yuk kita kumpul di Sore Ceria sampai jam 7 malam.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Caca-Caca dari Bruno Mars. Apakah lagu ini udah jadi masuk ke dalam playlist lo buat lo yang suka olahraga? Suka sepedahan mungkin atau suka running ya? Mau di pagi, siang, sore, malam. Ini emang cocok banget ya buat olahraga, teman Pro 2 ya. Antara santai-santai, syahdu tapi juga enak gitu lo sama nuansa instrumen-instrumennya gitu ya. Tapi buat lo yang suka banget olahraga atau mungkin yang kemarin juga udah sempet datang ke CFD yang di daerah Sudirman Tamrin, teman Pro 2, ini ada info terbaru ya bahwa Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung mengumumkan bahwa jam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau Car Free Day ini di ruas Sudirman Tamrin dimajukan menjadi pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kan jam 6 ya teman-teman berdua, ini naik ya, agak maju lagi 30 menit, jadi jam 5:30 tuh jalanan udah harus clear teman-teman berdua, jadi udah mulai bisa digunakan untuk olahraga. Walaupun memang ya kenyataannya setahu gue ya, itu para pelari-pelari culture, para-para orang-orang yang juga sering olahraga di CFD, itu jam 5 tuh mereka udah pada lari-lari, udah pada sepedahan teman-teman berdua. Walaupun memang masih suka ada kendaraan-kendaraan ya, karena kan benar-benar clear itu di jam 6 pagi. Dah, mulai 1 Juni nanti teman-teman berdua ya, Car Free Day Jakarta Sudirman Tamrin itu nanti bakal mulai lebih awal, yaitu jam 5:30 waktu Indonesia Barat. Gue salut sama orang-orang tuh yang kalau olahraga tuh datangnya udah pagi banget, udah dress up gitu ya, udah mulai tacap segala macam, sunscreen segala macam, terus juga pakaiannya juga proper, terus juga udah bangun pagi. Bahkan teman gue tuh setengah 5, jam 5 tuh udah pada mulai on the way pengen olahraga gitu teman-teman berdua. Itu pasti ada dua alasan, antara ada yang nyari keringet sama sekalian nyari jodoh kali ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat teman Pro 2 yang udah mulai pusing, udah mulai asam lambungnya naik. Gara-gara mungkin banyak kerjaan, udah banyak tugas lagi di hari Senin ini teman Pro 2. Semangat terus pokoknya ya. Atau mungkin kamu juga termasuk yang kayaknya udah pernah mengalami yang namanya telinga berdenging teman Pro 2. Hati-hati tuh teman Pro 2 ya. Karena telinga berdenging ternyata ini bisa menjadi salah satu gejala yang muncul saat GERD atau asam lambung kambuh teman Pro 2. Ini biasanya kan penyakit-penyakit para Gen Z ya. Atau penyakit-penyakit para budak korporat ya, yang harus ada deadline-nya. Tetapi juga tetap mau ngopi, tetap mau makan sambal, tapi ternyata punya asam lambung atau GERD teman Pro 2. Semangat pokoknya ya. Dan ternyata naiknya asam lambung ini dapat mempengaruhi telinga tengah ya lebih tepatnya, hingga memicu yang namanya tinnitus atau sensasi berdenging di telinga teman Pro 2. Coba diingat-ingat, lu pernah punya pengalaman kayak gitu gak teman Pro 2? Jadi GERD itu sendiri kan adalah gangguan pencernaan ya, ketika lagi asam lambung naik dan sampai ke kerongkongan. Dan kondisi ini dapat menyebabkan berbagai gejala seperti dada terasa panas, tenggorokan rasanya asam, terus juga suara serak, batuk kronis, hingga sulit menelan teman Pro 2. Ya, jadi kalau lu ngerasa beberapa waktu lalu atau kemarin-kemarin lu pernah ngerasa telinga berdenging, atau mungkin itu adalah juga salah satu tanda lu atau asam lambung lu lagi naik atau lagi GERD gitu teman Pro 2. Coba lu lebih percaya telinga berdenging salah satu tanda dari GERD, atau lebih percaya kalau telinga berdenging ada yang lagi ngomongin lu?

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kayaknya gak ada habis-habisnya ya keluarga besar dari Ahmad Dhani dan juga Maya Estianti, teman berdua, termasuk sama anak-anaknya Al Eldul ya. Belum lama kayaknya kemarin nyaksiin El Rumi nikah sama Siva Haju, itu juga rame banget berminggu-minggu kayaknya ya, di infotainment, di berita, di radio segala macam tuh nginfoin El Rumi sama Siva Haju. Sekarang atau kemarin baru aja ya, belum selesai El Rumi sama Siva Haju, sekarang kakaknya balik lagi nih, rame banget nih Al Ghazali dan juga Alisa, teman berdua, karena sudah menyambut kelahiran anak pertama mereka yang diberi nama Soleil Zephora Ghazali, teman berdua ya. Jadi udah lahir kemarin tanggal 10 Mei 2026 ya. Congratulations untuk Al dan juga Alisa pastinya ya, dengan kelahiran putri pertamanya. Ada yang bilang baby S, ada yang bilang baby Soso, terserah lah nanti panggilan seperti apa teman berdua ya. Cuma gue mau ingetin ya buat teman berdua yang mungkin dulu pas masa kecilnya, remajanya atau pas mudanya tuh nyaksiin kehidupan Al Eldul masih kecil-kecil, sekarang udah pada nikah, udah punya anak ya. Kehidupan kita kayak gimana? Ya gitu-gitu aja.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.
2: Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Justin Bieber, That Should Be Me, teman Pro 2. Lagu tahun 2010 ya. Dirilis 19 Maret 2010, berarti udah 16 tahun lagu ini, teman Pro 2. Suara Justin Bieber juga kayak belum pecah ya. Masih anak-anak banget. Coba flashback lagi tahun 2010, lu lagi ngapain? Umur berapa? Masih sekolah atau udah kerja? Tua banget udah kerja tahun 2010. Aduh, gue 2010 kayaknya masih SMA deh kalau nggak salah. Justin Bieber tuh keluar-keluar tuh pas zaman-zaman gue SMA deh, teman-teman Pro 2 ya. Saya ingat gue ya. Jadi kayaknya masih relate banget pas gue flashback lagi. Wah gila, ini tahun 2010 banget nih lagunya ya, era-era banyak banget fansnya Justin Bieber zaman itu ya. Terus juga dia pernah konser juga di Sentul kalau nggak salah, teman-teman Pro 2 ya. Udah deh, kita ngobrol-ngobrol ya. Waktu itu mungkin gue masih muda, sekarang juga masih muda sih ya. Nah ini nanti tamu gue yang bakal gue ajak ngobrol sore hari ini di Sore Ceria Squad, ini juga masih muda. Mungkin umurnya pas gue umur tahun 2010 kemarin kali ya. Seumuran sama gue tahun 2010 kemarin. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Muhammad Ainuriza Al-Kahfi. Dia adalah Cast of Clash of Champions Season 2 ya, salah satu pesertanya. Buat lo yang nonton COC mungkin tahu banget ya, karena followersnya juga banyak banget. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol via Zoom. Hari ini Al-Kahfi, gue lupa dipanggilnya siapa ya, Riza deh kayaknya. Riza Al-Kahfi gak bisa hadir, jadi kita siaran nanti by Zoom. Jadi buat teman-teman berdua yang mau nanya-nanya, silakan pengalamannya dia selama di COC, atau mungkin juga pengalaman-pengalaman atau prestasi-prestasi lainnya juga nanti bakal kita tanyain di Sore Ceria Squad, nanti mulai jam 4 sore sampai jam 5 sore, oke? Okay? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu.

0: hadirin sore ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Oke teman Pro 2, kita sudah masuk ke segmen Sore Ceria Squad hari ini. Tadi udah di-spill ya, gue bakal ngobrol sama siapa. Yes, benar banget, sama salah satu peserta dari COC ya, atau Clash of Champion. Clash of Champions season kedua teman berdua ya. Apalagi mungkin lu ngikutin dari season pertama terus juga lanjut lagi ke season kedua, kayaknya udah enggak familiar lagi ya sama cowok yang satu ini. Ada Riza atau Muhammad Ainuriza Al-Kafi. Halo, selamat sore.
2: Halo Kak.
1: Riza lagi di mana nih Riza nih?
2: Saya tuh misalnya di Kediri Kak.
1: Di Kediri. Iya ya. Yes. Berarti aktivitas nih lagi di Kediri atau lagi libur atau gimana?
2: Yes.
1: Lagi libur ya, dan yeah. Riza ini sebenarnya mahasiswa di Unbrau,
2: yeah.
1: Brawijaya. Semester berapa Riza?
2: Aku udah lulus.
1: Oh, udah lulus 2025. Ya? Tahun 2025 kemarin lulus, yeah. Terus juga udah ikut COC juga. Berarti tuh pas bulan apa tuh? Pas COC season kedua tuh dari kapan sampai kapan tuh waktu itu?
2: Juni akhir, untuk tayangnya Juni akhir sampai Agustus.
1: Oh oke, okay. Tapi kalau syutingnya?
2: Syutingnya itu Mei.
1: Mei, oh oke. Okay. Jadi yeah. Cuma jeda sebulanan doang, udah langsung tayang yeah. Gitu ya. Oke. Okay. Jadi Riza ini udah lulus ya dari Unbrau. Waktu itu kalau nggak salah ngambil fisika ya.
2: Yes.
1: Ngambil fisika. Yeah. Terus kehidupan setelah lulus gimana tuh Riza? Gue nanya itu dulu kali ya sebelum kita ngebahas pengalamannya okay. Kemarin di COC.
2: Untuk kehidupan setelah lulus paling banyak kita ngisi kelas Olimpiade juga.
1: Oke.
2: Okay. Sambil nunggu info terkait beasiswa yang cocok.
1: Oh iya iya, udah ngincer-ngincer atau gimana nih? Udah ngeplay yeah. Semua?
2: Ya untuk tahun ini coba ngeplay. Uh-huh. Nanti mohon doanya ya Kak.
1: Iya. Yeah.
2: Dan semua pemirsa di sini.
1: Uh-huh.
2: Mohon doanya semuanya, ini udah apply dikit-dikit lah.
1: Oh.
2: Kita coba, tapi memang nggak kita publis aja soalnya.
1: Iya iya iya.
2: Kayak nggak etis aja, kayak apa namanya? Langkahnya seperti apa sebenarnya
1: sama diajak. Iya iya iya iya iya. Dikit-dikit apa banyak-banyak nih sebenarnya ngeplaynya nih. Banyak negara kayaknya ya.
2: Rahasia lah.
1: Rahasia. Ditungguin aja yang terbaik, pokoknya nanti pasti Riza juga bakal pilih negara-negara atau mungkin beasiswa di mana yang bakal jadi jodohnya sama Riza gitu teman-teman berdua ya. Oke, jadi sekarang lagi kesibukannya ngajar-ngajar tadi ya, bilang ya.
2: Yes.
1: Ngajar-ngajar buat olimpiade segala macam ya. Tapi kalau kehidupannya Riza sebelum dikenal sebagai salah satu cast dari COC tuh kayak gimana sih, gue penasaran gitu. Kayak emang juga udah aktif terlihat kalau di Zoom teman-teman berdua ya, ini di belakang Riza itu udah banyak sekali sertifikat-sertifikat ya, penghargaan-penghargaan. Itu gimana sih Riza ceritanya?
2: Sebenarnya sebelum COC pun kayaknya biasa aja sih Mas. Mm-hmm. Ya aku pakai emas ya soalnya aku asli Jawa beneran.
1: Aman.
2: Orang Jawa beneran. Mungkin kalau dibilang sertifikatnya banyak itu sebenarnya beruntung aja. Sebenarnya ikut-ikut lomba itu tujuannya adalah untuk ngisi kekosongan waktu aja.
1: Okay.
2: Sama pengen jalan-jalan sebenarnya dari awalnya seperti itu. Nah yeah. Terus ternyata kok beruntung-beruntung. Dan yang terakhir karena beberapa prestasi di belakang ini kita dikontak oleh ruang guru untuk daftar ikut seleksinya Clash of Champions season 2.
1: Oh oke. Okay.
2: Mulanya seperti itu.
1: Mulanya memang udah istilahnya udah jadi hobi untuk ikut kompetisi-kompetisi.
2: Yeah.
1: Selain memang tapi, juga ngisi waktu luang, jalan-jalannya sebenarnya teman-teman dua ya.
2: Iya, yeah, benar. Yeah. 100% itu.
1: Ya kan kapan lagi ya jalan-jalan, mungkin juga didukung sama sekolah waktu itu ya. Jadi kayak yeah. Ya ngewakilin sekolah terus juga mungkin bonusnya dapat hadiah mungkin ya. Biasanya gitu kan yeah. Suka hadiah ya. Ya ya. Jadi ngisi waktu luangnya gitu. Emang udah kebiasaan dari dulu tuh dari mungkin sejak SD, SMP, SMA tuh memang udah banyaklah hal-hal yang sering diikutin yeah. Sama Riza. Lomba-lomba apa aja tuh? Biasanya spesifiknya mungkin yang sering banget di Riza ikutin waktu itu apa tuh pas zaman sekolah?
2: Mungkin mulai kecil itu disuruh untuk ikut Olimpiade Matematika, tapi nggak pernah menang sih. Terus kemudian kita berhenti di pas MTS berhenti, SMP berhenti, terus kemudian SMA-nya kita lanjut lagi. Nah pertama itu masuknya ke Musabaqah Famil Quran, MTQ.
1: MTQ. Jadi awalnya okay.
2: Kita ke MTQ dulu yang hafalan itu, terus kemudian kita jurus ke fisika juga. Jadi dua bidang pada waktu aliyah atau SMA itu. Jadi berbarengan.
1: Oh.
2: Kebanyakan Olimpiade sih terakhir.
1: Olimpiade ya ya ya. Oh oke. Okay. Jadi hafalan atau MTQ juga digeluti, terus fisikanya yes. Juga diikutin. Nah itu kan dua hal yang mungkin beda kali ya. Ya jelas beda mungkin ya. Yeah. Maksudnya treatmentnya pasti bakal beda. Itu kenapa bisa dua-duanya tuh berjalanan bareng gitu?
2: Kalau MTQ karena pada dasarnya kita kan punya agama ya, dan ada dasarnya kan, mungkin untuk nunjang di MTQ itu bisa nunjang untuk kehidupan sehari-hari dalam hal agamis. Tapi kalau misalkan di kayak logika, di kayak analisis itu kan nanti di fisika. Jadi kita nyabang dua, apakah bisa, ternyata yo enjoy aja, ternyata bisa.
1: Iya, jadi bisa aja gitu tuan berdua ya. Jadi aktif juga lomba MTQ, perwakilan sekolah waktu itu berarti ya. Perwakilan sekolah.
2: Sampai provinsi sih kak, terakhir.
1: Sampai provinsi, oke. Iya, terus juga fisikanya juga tetap jalan gitu. Dan akhirnya, tadi sempat di-spill sama Riza, dihubungin lah sama pihak ruang guru. Nah, itu by apa tuh? By DM di Instagram? Atau memang dia udah punya track record prestasi-prestasi kamu gitu?
2: Karena itu sebuah rahasia, tapi yang paling utama adalah memang dari prestasi kak, pasti.
1: Oke, iya.
2: Kalau yang hubungi siapa itu saya nggak berani ngomong, bersifat rahasia. Tapi yang jelas kita dihubungi karena ada dasar, ada orang yang dihubungi karena mapres. Mapresnya, terus ada yang karena KTI-nya yang bagus, ada yang karena olimpiadenya bagus seperti itu. Nah mungkin kalau aku jurusnya dari olimpiade itu sih kak.
1: Dari olimpiadenya kayaknya ternotis di situ ya, karena ini ya memang kebanyakan teman-teman dari cast COC juga emang kayak gitu ya. Ya kalau nggak ada olimpiadenya, jadi karena dia juga mantan mapres segala macam gitu kali ya. Jadi dihubungin terus untuk ikut join. Ada penolakan atau mungkin kamu kayak nggak yakin, ah bener nih gue dihubungin nih gitu. Ada sempat kayak gitu nggak sih, atau kayak langsung nerima aja nih?
2: Karena emang aku ikut lomba-lomba itu kan karena pengen jalan-jalan aja sama apa namanya, ngisi waktu luang ya. Aku gak kepikiran bisa gak ya udah kayak gitu, mungkin aku bisa lihat di YouTube aja. Kayak gak mungkin sih kita bisa masuk ke situ. Dan ternyata pas skripsian kita dihubungi, wow kaget banget. Gak nyangka juga sih sebenarnya, kayak beneran apa enggak ini. Gak nyangka juga sih.
1: Dan momennya pas lagi skripsi sebenarnya ya,
2: pas nyusun proposal, saya nyari judul skripsi.
1: Itu kan jadi apa? Jadi dilema kan, lagi semangat skripsi, terus ada tawaran kan, jadi kayak bercabang tuh ya. Terus akhirnya kenapa kamu akhirnya mau, deh lanjut ya, terima deh, coba gitu?
2: Karena kesempatan itu nggak datang dua kali. Kita nggak tahu. Karena udah semester akhir ya, nggak mungkin tahun depan itu kita
1: diwawancara. Gitu.
2: Iya. Mungkin aku bisa nyoba seleksinya, nanti urusan lolos apa enggak itu urusan akhir, yang penting aku udah jalankan itu dan skripsiku aman.
1: Baru gue mau nanya, skripsinya aman enggak? Aman ternyata ya, masih aman. Oke, akhirnya diterimalah tawaran itu tentu, karena lagi-lagi ini dia Riza di momen di ujung banget nih ya, karena udah pengen lulus ya, tahun depan ya udah lulus gitu. Mungkin kesempatannya ya enggak ada, atau mungkin kesempatannya di event lain mungkin gitu ya. Cuma akhirnya Riza udahlah lanjut terima jadi cast COC di season kedua. Gue lupa deh, minggu lalu atau bulan lalu gue juga pernah ngobrol sama cewek satu tuh peserta COC juga deh. Pokoknya nanti kita ingat-ingat lagi teman-teman dulu ya. Tapi ini memang orang-orang yang kita interview pasti memang track record prestasinya tuh bagus-bagus semua, termasuk juga Riza. Nanti kita bakal cari tahu juga pengalamannya selama di COC, terus juga pengalaman selama metode-metode belajarnya tuh kayak gimana aja sih, sampai akhirnya mungkin punya banyak prestasi. Nanti kita bakal tanya-tanya sama Riza. Buat kamu juga yang mau nanya-nanya, silakan WhatsApp aja di 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore Ceria bareng Fajar dan Desi. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi di Sore Ceria Squad barengan sama Muhammad Ainuriza Al-Kahfi, teman Pro 2, sebagai Clash of Champions. Gua gak ribet-ribet ya. Clash of Champions season kedua, teman Pro 2 ya. Tadi sempat cerita juga ya Riza bahwa karena memang juga pengalaman-pengalaman track recordnya, dia sudah pernah ikut olimpiade, terus juga mungkin ada beberapa lomba-lomba lainnya juga yang jadi ternotis lah sama pihak Ruang Guru untuk jadi cast-nya gitu, teman Pro 2. Dan kesempatan itulah dipakai sama Riza untuk bisa mengembangkan diri, ketemu sama teman-teman lainnya gitu ya. Akhirnya dari Unbrau sendiri waktu itu Riza doang atau ada yang lain juga ya?
1: Untuk season 2 ada 2, Kak.
0: Ada 2 ya?
1: Sama Arifin.
0: Sama Arifin juga gitu ya. Terus pengalamannya gimana tuh? Berarti kan akhirnya ketemu sama orang yang Riza-Riza lainnya tuh ya. Orang-orang yang punya banyak prestasi gitu. Pas ketemu sama teman-teman yang lain dari seluruh Indonesia, itu gimana waktu itu perasaannya Riza?
1: Ya, seneng banget. Pasti seneng banget. Karena ngelihat apa namanya, ada yang IMO, perwakilan Indonesia, ada yang IPO, ada yang pokok yang perwakilan olimpiade yang belum pernah ku jalankan sendiri, kayak jadi berteman sama mereka itu asik banget, kayak problem solving mereka juga bagus, kita saling tukar pikiran, jadi nambah wawasanku juga lah, nggak lingkup se-UB aja lah gitu.
0: Iya, jadi ketemulah akhirnya ngomong, di kampus lu gimana, di kampusnya gimana, jadi tukar informasi, tukar apa ya, tukar obrolan-obrolan yang kayaknya, pengalaman lu gitu, jadi kayak tukar pengalaman gitu ya. Iya. seru banget jadinya ya. Terus kalau hal-hal yang akhirnya Riza dapat gitu ya setelah melewati COC kemarin gitu ya, ada gak sih yang kayaknya jadi pelajaran banget nih buat Riza gitu?
1: Mungkin untuk pelajarannya, aku harus terus semangat untuk belajar. Karena kenapa? Mungkin akhir-akhir ini yang jadi masalah aku itu terkait ngitung cepat. Aku bisa analogi, kan aku kuliah di fisika. Di fisika itu mungkin belajar ngitung juga iya. Tapi kita itu diajari yang paling utama, kita belajar analisisnya. Jadi makanya agak terlena aku di ngitung cepatnya, aku fokus ke analisisnya. Kayak olimpiade fisika itu juga rumus semuanya, nanti matematikanya urusan akhir. Itu yang harus aku telateni ke depan.
0: Karena kalau udah pas masuk COC itu kerasa banget ya. Itu

0: Iya, ada waktu tertentu kan yang kayak lu harus jawab, lu harus ini gitu. Beda sama mungkin kalau Olimpiade mungkin masih ada waktu lah ya untuk bisa nganalisis dulu segala macam. Kalau ini tuh kayak kemarin ngerasa kayak wah harus benar-benar cepet gitu. Kalau nggak cepet ya kalah cepet sama yang lain gitu kan ya.
1: Yes.
0: Oke, itu jadi pelajaran yang didapat sama Riza gitu ya. Tapi ini kan lagi sekarang setelah COC terus juga udah lulus, sekarang lagi ngajar. Ini gimana nih pengalaman ngajarnya nih Riza di sekarang nih? Karena kan yang biasanya mungkin diajar terus sekarang punya pengalaman ngajar gitu loh.
1: Sebenarnya saya dari dulu itu udah ngajar Olimpiade kak. Jadi sebelum COC kita udah aktif jadi asisten dosen fisika matematika 2. Jadi ngajar-ngajar anak-anak kuliahan ada 30-60 orang 2 kelas. Terus kemudian kita juga aktif Senin Selasa itu ngajar Olimpiade di salah satu sekolahan di Malang. Jadi ya kita lanjutkan aja yang udah kita proses sebelum lulus, kita lanjutkan setelah lulusnya.
0: Oh oke, okay.
1: Jadi enggak yang enggak yang baru juga. Tapi dikembangkan. Jadi soalnya lebih dimodif dikit-dikit, belajar mengembangkan soal, belajar apa namanya? Gimana cara ngajar yang bagus kan kan bukan hanya kita bisa nyampaikan materi aja, tapi gimana caranya mereka itu paham apa yang kita jelaskan gitu kan.
0: Dan pahamnya enggak cuma pas setelah diajarin doang, tapi kesana-sananya mereka juga tetap ngerti gitu ya. Oke. Terus setelah akhirnya juga pernah ternotis lah sama orang-orang pernah jadi cast COC. Terus jadi ini enggak sih jadi kayak lebih banyak kayak ih kakak yang itu ya di COC aku nonton lagi. Gitu-gitu juga enggak sih?
1: Iya, yes kak. Kita keluar itu waduh Mas Riza ya.
0: Itu gimana? Ya. Jadi beban enggak? Maksudnya jadi kayak pressure gitu?
1: Kalau jadi beban enggak, soalnya aku itu extrovert kak. Jadi ada introvertnya, ada
0: extrovertnya. Iya,
1: tapi
0: iya,
1: kalau
0: iya,
1: udah ketemu orang terus kita ngobrol sampai kemana-mana itu biasa. Sampai kita sering curhat sama dosen-dosen kita. Kita apa namanya? Kita saling tukar pikiran sama dosen kelawak-kelawak itu wis biasa dulu.
0: Oke.
1: Okay. Oh ya, seneng aja.
0: Seneng aja gitu ya. Karena ya udah biasa kan, beda halnya kalau mungkin yang full introvert kan kayak ditegor kayak malu atau apa. Kalau Riza ya karena ya emang sering ditegor aja sama orang segala macam gitu. Akhirnya setelah ikut COC ya nilai plusnya jadi dikenal lebih banyak lagi sama orang gitu ya. Oke, tapi kalau belajar nih, soal belajar ya, metode-metode belajarnya Riza tuh gimana sih? Ada yang ngebedain enggak sih, atau mungkin ya sama aja kayak anak-anak yang lain gitu. Ya kalau mau kalau abis ada tugas yang ngerjain terus belajar tambah sendiri atau gimana nih Riza? Treatmentnya gitu.
1: Mungkin aku akan mulai dari kuliah ya, Kak. Jadi kadangkala orang itu belajar itu hanya karena UTS sama UAS.
0: Itu aku.
1: hanya karena hamin satu lomba, biasanya kayak gitu.
0: Iya.
1: Nah, aku sama sekali nggak bisa menerapkan hal tersebut.
0: Oh, okay.
1: Jadi aku harus dikit-dikit, misalkan satu hari cuma 2 jam. 2 jam apakah cukup? Nanti kalau kurang cukup ya nambah 1 jam aja. Yang penting konsisten terus kayak hati itu bikin gembira gitu loh. Kalau hati gembira, otak di apa dikasih apapun tetap masuk.
0: Ah,
1: itu sih. Pokoknya konsisten, enggak kejar, enggak kebut semalam ya.
0: Ah, itu SKS. Iya, iya. Itu penyakit banyak siswa ya. Dari zaman SMP, SMA ataupun kuliah gitu ya, sistem kebut semalam karena mungkin banyak waktunya tuh dipakai hal-hal yang lain gitu, bukan belajar gitu kali ya Riza ya.
1: Ngopi mungkin. Nah,
0: ya, itu benar. Itu benar. Atau mungkin sekarang kan ada gadget kan, TikTokan atau main Mobile Legends segala macam gitu kan. Oke, jadi sebenarnya enaknya ya dicicil aja gitu ya hal-hal yang pengen atau hamin berapa ujian tuh hamin sebulan atau berapa ya, tuh ya
1: seminggu
0: udah mulai dicicil gitu teman-teman. Jadi pas lagi mendekati jadi ya tinggal pelajaran-pelajaran yang dikit aja gitu ya yang pengen dipelajari gitu ya. Oke, itu salah satu metode belajarnya. Sebenarnya simple banget ya, tapi itu tadi butuh effort buat yang godaannya ngopi, godaannya gadget gitu ya. Nah, tapi kalau Riza sendiri gimana nih? Me time-nya atau waktu-waktu buat entertainment-nya ada gak sih? Kapan gitu? Kan karena tadi bilang kan belajar gitu, bisa 2 jam. Oh 2 jam kurang dia nambah lagi belajar. Kalau kita kan udah tutup buku kan?
1: Jujur aku gak punya game gak?
0: Oh gitu?
1: Sama sekali gak punya game.
0: Terus?
1: Jadi aku dari dulu gak ada apa? Apa ML ya? ML Free Fire yang
0: Gak
1: punya sama sekali, gak pernah download juga sih.
0: Oh iya iya oke. Okay. Terus me time-nya gimana healingnya?
1: Aku kan hobiku itu main hard draw kan.
0: Oke. Iya.
1: Kalau ada waktu luang terus, oh kak itu udah pusing nggak mau belajar fisika, kita langsung keluar nyari temen yang bisa diajar drone. Kalau ada biasanya rutinan kita berangkat bareng gitu.
0: Oke.
1: Sama desain grafis.
0: Desain grafis.
1: Iya, desain.
0: Iya.
1: Aku pakai Corel kak.
0: Iya, jarang-jarang tuh misalnya orang ya ada yang masih pakai ada yang enggak gitu pakai Corel ya. Itu gue pernah diajarin sama temen gue kayak iya seru banget ya dibanding aplikasi lain gitu ya. Cuma ya udahlah temen gue aja yang bisa gue nggak bisa. Oh suka desainnya lebih kemana tuh ke arah mana bikin apa gitu?
1: Vector art. Jadi buat kan kayak karikatur, kartun itu lah kak. Jadi kita tracing wajahnya orang kita buat sebagai sebuah kartun gitu.
0: Contohnya itu. Iya. Itu jadi istilahnya mainannya seorang Liza lah ya istilahnya ya. Ya sebenarnya kayak main game cuma ya ini buat art aja gitu, bikin hal sesuatu gitu ya. Sama Hadroh ini menarik banget. Hadroh berarti ikut itu juga dong kegiatan gitu di komunitas atau di mana tuh?
1: Iya.
0: Sering itu juga dong dipanggil-panggil di event-event tertentu gitu ya.
1: Iya.
0: Lumayan juga tuh menghasilkan kan suka dipanggil-panggil.
1: Kalau niatnya kayak gitu kayaknya takut.
0: Iya. Yang penting lebih ke hobi aja. Kalau ada yang ngasih nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau enggak ya.
1: Yes.
0: Ya udah gitu teman-teman dua. Oh suka main Hadroh juga. Iya. Menarik. Jadi itulah maksudnya lu punya cara sendiri untuk bisa healing masing-masing. Nggak melulu lu harus ngopi sama teman-teman atau mungkin main game gitu biar sama-sama. Main game enggak juga gitu, beda pun enggak apa-apa gitu ya. Cari ke orang-orang yang sama pemikiran atau satu circle juga gitu ya. Oke, nanti kita masih di satu segmen lagi ya. Ngobrol-ngobrol sama Riza teman Pro 2, kita pengen tahu kira-kira goals-nya sebenarnya tadi di awal udah di spill kalau dia lagi mempersiapkan, lagi pengen beasiswa segala macam. Kita pengen tahu lagi kira-kira goals ke depannya seorang Riza tuh mau jadi apa, mau ngapain sih gitu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Ceria.

0: Suri Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Riza, teman Pro 2 ya. Salah satu cast dari COC season kedua. Mungkin udah banyak yang notice juga, atau mungkin juga ada yang ingat sama Riza, di mana Riza juga masih mempertahankan logatnya ya. Pas di COC juga masih pakai logatnya kan, Riza. Jadi kayak ya gimana ya, susah ya kalau udah mau di mana-mana, kalau emang udah kebiasaan logat ya emang susah ya Riza ya.
2: Iya, benar sih.
1: Iya. Jadi ya udah emang jadi Riza diri sendiri aja gitu ya. Tapi kalau dari Riza sendiri gitu ya, selain juga tadi udah nge-spill lagi mempersiapkan beasiswa segala macam gitu ya. Ada hal lagi enggak yang pengen dikejar atau pengen diikuti dalam waktu dekat ini, Riza?
2: Sebenarnya kemarin itu pengen ngembangin lagi untuk belajar bareng, Kak. Jadi kemarin itu kita buat belajar bareng gratis untuk persiapan UTBK, berarti anak-anak UTBK 2026 ini. Kemarin pada antusias banget, lumayan banyak sih. Terus kemudian mungkin akhir-akhir ini pengennya mempersiapkan di ini SIMA UI sama UTUL UGM, Kak, persiapannya. Dan itu masih gratis lagi. Jadi kalau untuk apa namanya, untuk sekelas persiapan masuk kampus kayaknya aku punya keinginan bahwa gratis aja gak apa-apa lah, yang penting aku pas waktu luang gitu.
1: Iya. Jadi kalau lagi ada jadwal kosong segala macam ya, kayaknya pengen dijadwalin lagi lah ya, untuk bisa ngelatih saudara-saudara atau teman-teman kita yang pengen masuk ke PTN gitu ya. Tapi biasanya nih kalau yang Riza lihat gitu ya, setelah mungkin udah pernah mengajarin beberapa banyak orang gitu ya, kesulitan mereka tuh apa sih biasanya untuk bisa masuk PTN atau mungkin ke kampus favoritnya lah gitu?
2: Kesulitannya adalah mereka agak nggak mau dijelaskan teori dasarnya. Mereka inginnya belajar, misalkan ada soal langsung, alah cara cepetnya kayak gimana aja mas. Sampai aku menjelaskan dari awalnya, coba aku sederhanakan, itu langsung, mas langsung jawabannya aja wis, itu nggak usah gitu.
1: Iya.
2: Mungkin yang jadi masalah itu.
1: Itu.
2: Masalah
1: banget itu sebenernya. Iya. Padahal kan semua teori segala macam ya emang harus dari dirunutin dulu lah dari awal gitu ya. Ini gimana supaya nanti mungkin soal-soal berikutnya juga kalau ketemu yang serupa jadi bisa nyelesain gitu ya. Oh gitu. Sekarang tuh anak-anak zaman sekarang gitu ya, pengen cepetnya aja gitu ya. Ada cara cepet nggak gitu ya?
2: Terus terkadang mereka juga nggak mau ngitung, malesnya gitu.
1: Ya wajar aja karena mungkin kan anak-anak sekarang kan hidup di zaman serba instan ya, jadi kayak pengen ya udahlah cepetnya aja, gimana sih mas, udah langsung aja jawabannya gimana ini, kenapa gitu segala macam gitu. Sedangkan kan Riza pengennya metodenya apa yang pengen pengalaman Riza tuh kayak gini-gini, gue tuh belajar dasarnya dulu segala macam gitu ya. Itu salah satu tips mahal juga itu dari Riza ya, jadi jangan tanya langsung jawabannya, tapi walaupun kan biasanya emang udah ada contoh soal ya, pengen bisa aja Riza ngasih tahu itu jawabannya ini gitu kan. Tapi kalau Riza lebih ke dari awal dulu, teorinya segala macam, dasarnya seperti apa gitu, teman Pro 2. Biasanya berapa lama tuh kamu ngasih kelas tuh ke teman-teman yang pada pengen ikutan join?
2: Dulu kita mulai di Ramadan itu kita ngabuburit jam 3 sampai jam 5. Sama malam jam 8 sampai jam 11.
1: After tarawih tuh biasanya ya.
2: Iya.
1: Itu pasti udah mepet-mepet maghrib masih zoom juga tuh ya, masih ketemu. Karena masih kurang mungkin ya. Iya.
2: Ya biasanya ekstra 30 menit.
1: Iya. Oh, itu di nanti biasanya kamu akan nge-share ke media sosialmu berarti ya? Itu nanti siapa aja boleh join. Di situ ada sesi mungkin tanya jawab juga berarti sama Riza ya.
2: Iya.
1: Ini baik banget loh teman-teman yang ngasih jawaban, istilahnya bukan ngasih jawaban, ngasih cara buat supaya kita bisa ngejawab soal-soal, terus juga trik lah untuk bisa dapetin PTN ya waktu itu ya. Nah, kalau Riza sendiri flashback dulu ya, pas masuk Unbrau itu pertama kali langsung keterima atau ada beberapa proses yang lainnya juga waktu itu di?
2: Saya kalau SNBP yang pakai rapot itu nggak keterima, Kak.
1: Oh, nggak keterima,
2: Tapi saya keterima pakai UTBK, SNBT dengan nilai kurang lebih 735. Zaman dulu masih ada fisika, kimia, biologi, matematika. Jadi aku belajar semuanya dari awal sampai akhir. Sekarang kan nggak ada. Sekarang lebih fleksibel, kayak logika, matematika, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris aja sekarang.
1: Ah, iya iya iya. Oke, jadi ya emang semangatnya juga harus ditiru nih teman-teman Rudo ya, walaupun waktu itu nilai rapotnya waktu enggak bisa, tapi ada cara lain juga supaya bisa masuk lolos ke PTN ya. Dan dia sudah menyelesaikan fisika di Unbrau dan juga lagi pengen mencari selanjutnya, ke jenjang yang selanjutnya ya teman-teman Rudo, yang udah mulai di-apply sama Riza ya. Tapi kalau goalsnya sendiri nih Riza, setelah mungkin nanti melewati S2 atau mungkin juga udah lanjut ke S3 segala macam, emang goalsnya mau jadi apa sih nih seorang Riza Al-Kafi?
2: Untuk saat ini ada dua sih kan, kan kita nggak tahu beruntung kita nanti di mana kan.
1: Iya betul.
2: Jadi sebenarnya jalan itu kalau misalkan ada 5 pun harus ditempuh semuanya. Karena ujungnya seperti apa kita nggak tahu.
1: Yes.
2: Sekarang masih ada 2. Saya pengen ngembangkan, pertama saya punya skill dasar di listrik, elektronik ada okay. juga. Desain elektronik.
1: Iya. Lengkap ya.
2: Terus dari situ aku pengen ngembangin ini panel surya.
1: Panel surya, yes. yang kayaknya di Indonesia masih jadi wacana-wacana doang, belum populer gitu ya.
2: Ya, okay. itu menarik banget soalnya energi energi yang paling bagus untuk dikonversi ya panel surya. Ketimbang yang lainnya, memang dari segi perawatan agak lumayan sih, tapi menjanjikan banget itu.
1: Iya.
2: Terus yang kedua, pengennya ngajar.
1: Ngajar, oke.
2: Okay. Ya, apakah dosen ke kalau misalkan bisa, semoga bisa langsung lanjut langsung S3 juga kan? Mungkin jurusannya ke dosen sih kak.
1: Oke. Jadi
2: ada dua pilihan itu sih.
1: Iya. Pengen ngembangin si panel surya di Indonesia dan juga pengen jadi pengajar lah ya teman-teman dua, jadi pendidik juga di Indonesia. Oke, cocok banget lah pokoknya semuanya ya dari Riza. Dan thank you banget, ini kita banyak banget hal-hal baru lagi, tips-tips juga dari Riza. Tunggu pokoknya nanti yang pengen belajar bareng sama Riza, tinggal kepoin aja Instagramnya di Riza_Al-Kafi, karena kayaknya bakal ada kelas lagi ya Riza ya.
2: Iya,
1: ditunggu sama jadwal Riza. Kalau lagi ada yang kosong, baru nanti langsung dibikin lah jadwal sama belajar bareng sama Riza. Riza, thank you banget ya sudah sharing-sharing. Mudah-mudahan bisa banyak menginspirasi teman Pro 2 sore hari ini, supaya mungkin bisa membuat bakat-bakat baru seperti Riza-Riza sebelumnya. Ya, nanti ada the next Riza kan, siapa tahu kan. Ya, jadwal hadroh gimana nih? Ada minggu ini? Enggak ada, belum.
2: Mungkin ada, tapi enggak tahu juga sih.
1: Enggak tahu juga. Sesuai
2: akhir-akhir ini kayak jadwalnya kayak misalkan ada yang bentrok, terus ada ada yang udah pencar-pencar orang.
1: Iya, pasti kan teman-teman udah pada sibuk masing-masing juga ya, ngumpulinnya susah ya. Oke, semangat terus pokoknya Riza. Sekali lagi thank you banget ya sudah berbagi ilmunya di sore hari ini, sore ceria. Selamat sore. Terima kasih Riza.
2: Bye bye semuanya.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Kehlani Foldit. Ini adalah penulis lagu dan juga seorang penyanyi asal Amerika Serikat, teman Pro 2. Ngomongin Amerika, ini Departemen Pertahanannya atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis sejumlah dokumen yang belum pernah dilihat sebelumnya tentang UFO yang pernah dilaporkan warga di bumi, teman Pro 2. Ada juga ternyata gambar yang selama ini dirahasiakan para astronot NASA yang menjalankan misi pendaratan di bulan pada Apollo 11, Apollo 12, dan juga Apollo 17, teman Pro 2, pada tahun 1960-an sampai 70-an. Dan total ternyata ini ada 161 berkas yang dirilis dan juga dapat diakses publik melalui situs web Departemen Pertahanan Amerika Serikat ya. Jadi informasi seputar UFO terus juga yang di bulan ada apa aja di situ dirilis lah sama Departemen Pertahanan Amerika Serikat ya. Jadi Amerika Serikat udah ngebahas UFO dari kapan tahu, teman-teman berdua, sedangkan kita masih ngebahas bubur diaduk atau bubur enggak diaduk.

Teman Produa, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside. Sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Jisoo from Blackpink x Zayn Malik, Eyes Closed, teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang mungkin melewati daerah jalanan di Jakarta Timur, tepatnya di Cipinang Muara, yang katanya Cipinang Muara ini rasa Shibuya nih, teman Pro 2, karena ada keindahan bunga Nerium Oleander yang ada di daerah tersebut dan bermekaran di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang berhasil diabadikan dengan indah oleh akun Instagram @aziarazi, teman Pro 2. Ini emang keren banget ya. Setahu gue juga lewat itu deh kalau naik kereta api ya. Cuma gue gak ngajak karena lagi di kereta gitu, teman Pro 2. Jadi bunganya tuh emang kayak sakura di Jepang gitu, teman Pro 2. Deket banget sama flyover yang ada di daerah Cipinang, teman Pro 2. Wih, keren ya. Ini kayaknya bakal ditanam sepanjang jalan nih. Dan bunga yang dikenal sebagai bunga mentega ini ternyata sering banget menghiasi taman di pinggir jalan seperti yang terlihat di daerah Bekasi Timur Raya, yaitu dekat Lapas Cipinang. Terus juga beberapa kali waktu itu di daerah lain juga sempat viral juga, teman-teman dua, karena emang sebagus itu dan kebetulan juga emang lagi mekar-mekarnya gitu, teman-teman dua. Jadi spot cantik juga, tapi menurut gue ini jangan sampai lu berhenti di situ untuk foto-foto, karena kayaknya itu emang lalu lalangnya juga lumayan padat, teman-teman dua ya, dan banyak kendaraan kencang-kencang juga di situ. Jadi ya udah, lo nikmatin aja dari jauh atau mungkin dari dalam kendaraan lo, jangan sampai itu ntar jadi tempat wisata, orang pada parkir sembarangan, udah dari situ macet, makin macet lagi nanti.

0: Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadi back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

Masih di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ada Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Gimana sore harinya? Mudah-mudahan menyenangkan ya. Walaupun hari ini diprediksi sama BMKG bakal turun hujan. Kayaknya kalau di Jakarta Pusat belum hujan-hujan nih, teman Pro 2. Apakah di daerah lo udah mulai kena hujan? Coba dong di-share ya, nanti gue juga bakal balik lagi, bakal share juga informasi lalu lintas dari pantauan CCTV NTMC Polri ya. Sebentar lagi azan maghrib, hari ini maghribnya di jam 17 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat ya. Nanti gue bakal balik lagi, pastinya jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat kamu yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan. Yang di hati jangan lupa diajak jalan. Nuka masa ini, nanti dan masa indah lainnya. Apakah lalu lintas sore hari ini indah atau justru kurang indah gara-gara macet, teman Pro 2?
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Oke deh, kita dengerin aja laporan dari Brigadir Rian dari NTMC Polri, kira-kira bagaimana situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Silakan.
2: Terima kasih pendengar teman Pro 2 dan selamat sore pemirsa. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian kembali hadir mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada sore hari ini di jam pulang perkantoran. Untuk kawasan pertama, kita akan mulai dari JPO Jam Sostek Jakarta Selatan. Lalu lintas kendaraan dari arah Pancoran yang menuju ke arah Semanggi pada sore hari ini lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun juga untuk kendaraan dari arah sebaliknya. Namun pada sore hari ini volume arus lalu lintas sudah mulai adanya peningkatan, namun masih dalam batas yang normal. Untuk itu kami himbau bagi Anda selalu jaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke exit tol Bekasi Barat. Kendaraan dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke arah Pegayon, Kalimalang maupun Jalan Jenderal Ahmad Yani pada sore hari ini dalam keadaan cukup ramai. Begitupun juga untuk kendaraan dari arah sebaliknya. Namun harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan yang berada di kawasan ini, dan selalu tetap berhati-hati dan tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan tugas kami yang sedang berada di lapangan demi keselamatan dan kelancaran bersama. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat sore dan salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Rian atas laporannya, selamat bertugas kembali.
3: Masih kena macet, sabar ya, masih ada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya Put, gue kan anaknya FOMO. Lihat baju lucu dikit langsung gue beli.
1: Aduh Ca, Ca, gimana kalau baju yang udah gak lu pakai tapi masih layak dijual pre-love aja?
0: Sebenarnya mau sih, cuman gue gak ada waktu buat jualan. Kan kita lagi sering ada kelas tuh dari pagi terus lanjut sampai sore.
1: Eh, kalau kita jualan lewat online aja gimana? Lewat online shop atau media sosial?
0: Ya juga ya.
1: Jualan online di zaman sekarang kan dipermudah sama teknologi. Kita bisa foto produk, kasih keterangan kondisinya, terus edit yang simple. Abis itu di-upload, dipromosiin deh di media sosial.
0: Oke, sekarang lu bantuin gue ya ngerapin baju-bajunya.
1: Oke, komisi 5% ya.

100 IPFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Jakarta kayaknya selalu ada gebrakannya, teman Pro 2 ya. Kali ini ada di Jakarta Timur, tepatnya di flyover Pasar Rebo, teman Pro 2. Jadi kalau yang flyover Pasar Rebo mungkin lo udah sering lewat Warawiri ya. Setahu gue juga dulu pernah ada skatepark juga di situ. Terus dulu tuh identiknya adalah buat tempat tawuran, teman Pro 2. Dan kini berubah jadi ruang olahraga dan juga aktivitas untuk anak muda, teman Pro 2. Jadi di daerah bawah flyover ini di Pasar Rebo, teman Pro 2, sekarang ada yang namanya ring tinju lengkap dengan samsak latihan hingga skatepark yang juga akhirnya dipergunakan oleh masyarakat sekitar, teman Pro 2. Dan transformasi ini merupakan bagian dari penataan ruang publik di Jakarta Timur agar kawasan yang sebelumnya dianggap rawan ini bisa jadi tempat aktivitas positif, teman Pro 2 aja. Jadi buat lo yang mungkin sering lewat, gue kebetulan sering lewat karena rumah nenek gue nggak jauh dari situ, ya jauh dikit lah, maksudnya gue kalau ke rumah nenek gue pasti lewat situ. Itu emang waktu itu udah aktif ada skateparknya ya, itu banyak banget bocil-bocil yang pada latihan di situ. Terus sekarang ditambah ada ring tinju dan juga samsak buat orang-orang latihan.

pilihan teman berdua. Keren banget, mudah-mudahan juga nanti ada gebrakan lainnya lagi dari Jakarta. Kira-kira kolong flyover mana lagi nih yang bisa digunakan supaya bisa dimanfaatkan lagi sama masyarakat?

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Mahalini dengan mati-matian. Selamat sore buat kamu yang lagi mati-matian cari cuan, sampai kejebak macet, sampai dempet-dempetan di transportasi umum. Semangat terus pokoknya teman Pro 2 ya. Biar lebih semangat lagi, apalagi mungkin kamu juga ada rencana ya di weekend kali ini. Dimana kalau gak salah hari Kamis itu tanggal merah ya, kalau gak salah ya. Biasanya ada yang lanjut ngambil libur juga, ada yang lanjut juga pokoknya jadi long weekend, ada yang pengen mungkin liburan keluar kota, terus pengen tetap juga dengerin Pro 2 FM Jakarta, bisa ya. Hanya lewat satu aplikasi RRI Digital ya. Jadi buat kamu yang belum punya aplikasi RRI-nya, RRI Digitalnya, silakan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di Apple Store. Fiturnya banyak banget, termasuk kamu juga bisa mendengarkan siaran Pro 2 FM Jakarta dimanapun kamu berada.
1: Pro 2 FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Maizura dengan Berharap Tak Berpisah. Gue juga berharapnya gak berpisah nih. Cuma kita harus pisah karena besok balik lagi, tenang aja teman Pro 2. Ya, insya Allah besok balik lagi di jam 3 sore sampai jam 7 malam. Saatnya Fajar Permana Putra pamit, setelah ini kan ada Edit dan juga Angga di Music Live Chat. Nanti juga bakal ada Nanda Prima teman Pro 2, disiarkan langsung juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia sampai jam 8 malam. Lanjut ya Edit sama Angga sampai jam 12 malam di Jaga Malam ya. Thank you banget yang udah dengerin Pro 2 FM Jakarta. Yang mungkin masih di jalan, hati-hati di jalan, semangat terus ya, jangan ngantuk teman Pro 2. Kalau ngantuk melipir dulu. Yang lagi lapar melipir dulu, jangan lupa makan teman Pro 2. Dan jangan lupa juga follow media sosial kita di @pro2fmjkt. Oke, Fajar pamit. Bye teman Pro 2.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama kita datakan dari Oasis yang resmi mengkonfirmasi kehadiran film dokumenter terbaru mereka yang akan merekam perjalanan reuni fenomenal mereka dalam tour Oasis Live 25. Project Ambisius hasil kolaborasi Disney Plus, Magna Studio, dan juga Sony Music Vision ini dijadwalkan tayang secara terbatas di jaringan IMAX dan juga bioskop global mulai tanggal 11 September 2026.
0: Info Pro 2.
1: Lisa tengah bersiap tampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat bulan depan, teman Pro 2. Dengan penampilan tersebut, member Blackpink ini menjadi artis perempuan pertama dari grup K-pop yang tampil di acara pembukaan turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam acara itu, ia juga akan berbagi panggung dengan sejumlah nama besar seperti Katy Perry, Future, dan juga DJ Sanjoy.
0: Info Pro 2.
1: The Weeknd resmi membawa rangkaian akhir After Our Till Dawn Stadium Tour ke Jakarta, tepatnya di tanggal 26 dan juga 27 September 2026 di Jakarta International Stadium. Tour ini mencatatkan rekor sebagai tour terlaris oleh artis solo pria dengan produksi panggung yang megah. Presale dibuka mulai tanggal 18 Mei 2026 yang kamu bisa cek di situs resmi The Weeknd. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: Halo. Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Mm-mm. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang soloist.
0: Yoi, seorang soloist pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Nah,
1: di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Well, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu ya?
0: Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya,
0: tahun ini. Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Iya. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif sekali
0: nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, nah, bener.
2: Angga masih produktif gak?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya, bener.
1: Brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue senior gue berarti.
0: Iya dong. Siap senior.
1: Senior tuh tua bro.
0: Senior.
1: Lu 2000 bro, lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau TBL atau Friday sama okay. Deneno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu bisa manggung di Soundrenalin keren lu.
0: Yes,
2: gitu. Kalau udah menginjakan kaki di stage itu lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton nanti sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya dulu,
0: bener-bener.
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Gengsi banget
2: kalau sekarang. Era itu Instagram juga
1: belum ada.
2: Belum ada.
1: Wow. Belum ada kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya. Ya.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook.
2: Iya.
0: Facebook.
1: Bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Jadi sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Di masih inget lu.
0: Masih inget lu.
1: Gokil. Di masih inget gue.
2: Aduh, udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue nggak ngikut waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist.
2: Sekarang soloist.
1: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Full nih dapat ini.
2: Ada berapa aja? Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Lebih enak. Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi enggak kelihatan Padang ya?
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya? Passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik gitu.
2: Iya, karena masih kalau dibilang belok gak belok banget ya. Masih ada entertainment-nya masih ada. Kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, benar-benar. Masih ada seni-seninya masih gitu. Seni-seninya.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler.
1: Hmm. Mm-hmm.
2: Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil. Mm-hmm.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. kampanye. Lo harus nyanyi. Ya. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya gak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Enggak lah, lebih tuan
1: gue, iya gitu kan. Gak mau dibilang
0: masih pengen dibilang muda.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT,
0: nyamanin
1: dari kaset ke CD,
0: yes,
1: dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan dari ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay, dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gua.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Single. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti yang
2: masih di okay. album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Yeah. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang lo terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinanya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Okay.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu
0: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan
0: maksud
1: gue. Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin apa ya? Kayaknya orang juga jarang ya dengerin satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Kan? Malah hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Bocoran, iya. Gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu ya, dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married
0: dulu. Okay.
2: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Ya iyalah, gue udah ada dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya. Klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar lah. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya?
2: Yes. Yes lagi tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue gitu loh. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Kalau gue bikin merah beneran.
0: Oke.
1: Okay, kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Apa? Tempelin stiker?
1: Spotlight.
0: Oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya?
1: Iya. Terus video lo gak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver
1: dan gold,
2: pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah jadi, gak ada.
2: Merah gak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu, bro. Sumpah.
0: Ya udah, enggak notice ya. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang
1: waktu itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift 1.
0: Ada shift 1
1: okay, kan. Okay.
2: Terus terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
2: brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue lo harus pertahanin terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia sama merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI, gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Sampai pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, yeah, betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalo ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu, gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut okay. Ya.
0: Gokil, gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga. Lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Adi, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Ini dari album, ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ya. Bayangan nih, lu ngapain?
0: Wow, berarti kayak apa ya, kayak pergelutan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oke.
2: Lebih baik daripada gua nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gua lepas aja deh.
0: Oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Perselingkuhan
2: diam-diam. Atau udah mau married di depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, enggak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus ngomongin mantan kandung. Terus. Jadi ya. Lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muhasabah sih gue.
0: Muhasabah.
1: Kenapa judulnya bukan
2: muhasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama gue.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu, muhasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya bener.
2: Nah, kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya gak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat gitu. Timbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Pertama,
2: untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur, lu udah capek menjalani aktivitas hari-hari. Makasih ya, udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan keras sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi lah. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak apa, nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar. Gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
0: cair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, ini cerita lo sendiri,
2: enggak sih?

0: Ini ceritanya siapa nih?
1: Robby.
0: Gokil. Wow, tuh kan dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu enggak minta lagu sama gue. Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
0: Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya?
1: Bisa, bisa.
0: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
1: Betul.
0: Mic gue dulu merah, bro.
1: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light. DIY.
2: Saat itu belum ada DIY leh.
0: Belum ada. Lu bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
1: Bener.
0: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
1: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu enggak juga. Dibilang gampang sekarang
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
0: Semuanya susah sih memang.
1: Semuanya susah. Benar.
0: Nah, ini lo bisa ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gua itu semua tulisan dari Robby.
0: Oke. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua tuh.
2: 8 lagu dari Robby.
1: Gokil. Diborong ya.
0: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
0: Iya. Okay. Gue liat postingannya soalnya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh iya nih emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa
0: gua. Oh iya, iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih cara nyanyinya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
1: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
0: Good. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Trust with the apa bahasa Inggrisnya?
1: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih di single ini?
2: Sulit.
1: Yang kesulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
1: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
1: Gitu. Oh, oke, okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
1: Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya?
2: Wow.
1: Dalam bermusik ya?
0: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam, bro.
0: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
1: Bener sih.
0: Dan kita denger dulu deh kemudian yang monolog dengan bayangan.
1: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat.
0: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada. Nanda tuh kenceng banget gitu.
2: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
0: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
2: bener
0: gitu.
2: Iya bener.
0: Jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
3: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
0: Kalau album kan berarti berapa lagu lu? 10?
3: 8.
0: 8, oke.
3: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
0: Jadi dikit dulu lah ya.
3: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Mentah kayak guide-nya doang kan. Nah saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
0: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
3: Workshopnya doang.
2: Oh, workshopnya doang.
3: Gue juga kaget.
2: Udah jadi satu album 6 hari.
0: Workshop 6 hari ya?
3: Workshop untuk satu album.
0: Iya, dari nol.
2: Gue juga kaget.
0: Keren. Masuk kayak waktu itu belum ada Suno.
3: Masuk Muri gue.
2: Iya, makanya. Iya.
0: Oke, setelah itu masuk produksian
3: dan produksian yang isi itu orang-orang yang
0: ya hebat-hebat lah pasti.
3: Kayak drummer itu ada
0: Agung ya,
3: Mas Agung Gimbal,
0: Dewa Jelas, tuh.
3: Terus yang bikin
0: Andi Arman juga.
3: Andi Arman. Ya banyak lah, Robby juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
0: Oke. Siapa nama itu ya?
3: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
0: Mas Yuski.
2: Mas Yuski. Oke,
0: ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
3: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda. Hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
0: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Ya kayak lu lah bang.
0: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
2: Pin ngikutin jejaknya katanya.
3: Bounce back berdua.
0: Iya. Lemar. Ya siapa tahu kan?
2: Iya.
0: Udah rumah loh, ini udah rumah.
2: Betul.
0: Oke, kita mau main games?
2: Boleh.
0: Kita main games apa nih, bro?
2: Kita main games jawatan.
0: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
2: Yoi.
0: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat, tidak boleh mikir. Harus asbun.
2: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
0: Let's go.
2: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
3: Tidak diaduk.
0: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
3: Jalan-jalan.
2: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
3: Chat duluan,
2: benar.
0: Sukanya di ghosting atau ngeghosting?
3: Di ghosting.
2: Oke.
0: Terus?
2: Lagu galau atau lagu upbeat?
3: Galau.
2: Oh, galau. Alright.
0: Oke. Konser intimate atau konser festival?
3: Festival.
2: Anak band bro. Jiwanya ketawa dong. Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu Monolog Dalam Bayangan?
3: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
0: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
3: Single dulu deh.
0: Gimana
2: anjing. Aduh.
0: Oke, oke. Kita bahas. Tadi yang pertama itu adalah
2: bubur diaduk ya diaduk.
0: Mm-mm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
2: Gak diaduk.
0: Gak diaduk. Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
2: Enggak sih.
0: Lu gak diaduk ya?
2: Gak diaduk gua.
3: Ini kalau kata TP begini ya.
2: Aduh, beda lagi nih.
3: Kalau Panji nih, gue
2: Panji. Benar. Boleh.
0: Kenapa harus gak diaduk?
3: Buburku ya bubur.
0: Buburku. Lakum ninduk umat ya.
2: Benar. Iya sih. Iya, benar deh. Ya udah, suka-suka gue mau makan gimana.
0: Skip bubur gitu.
2: Ngatur. Iya juga sih, benar sih.
0: Aduh. Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
3: Jalan-jalan.
0: Lu suka traveling gitu ya?
3: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk.
0: Suntuk ya?
3: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat yang hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
0: yeah,
3: ibu kota.
0: Benar-benar.
3: Nah, yang penting seger-seger lah.
2: Ngelihat alam ya. Ada badut.
0: Bukan dong. Itu alam yang lain itu.
2: Itu masa bukan jendela. Ada.
0: Dan juga ya Gen Z gak ada yang tau alam dah.
2: Iya juga sih. Benar-benar.
3: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z. Oh, ya.
2: Klarifikasi lagi guys. Oke, lanjut.
0: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
2: Di ghosting.
0: Oh,
2: kenapa enggak mau ngeghosting?
0: Jahat ya kalau ghosting ya.
3: Kayak enggak ada kerjaan yang aduh.
0: Chat okay duluan atau nunggu di chat?
3: Chat duluan.
2: Alright.
0: Ya, sangat ini ya,
2: bener.
0: Pak. Aktif.
2: Benar. Nyerang duluan.
0: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
3: Festival dong.
0: Konser yang kalau dulu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
2: Aduh, Coachella.
3: Mas Ucup,
0: Pesta Pora ya.
3: Boleh nih line up tahun depan.
2: Bisa.
0: Bareng sama Aldi Gallagher.
2: So
0: silly can wait.
2: Oke, lanjut.
0: Tadi
2: lagu favorit. Galau. Lagu Abid.
3: Galau ya.
2: Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu Abid?
3: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu Abid.
2: Mm-hmm.
3: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
0: tampang tersakiti ya.
2: Aduh.
3: Kalian tahu sakitnya aku gitu kan. Gue lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
2: Benar.
0: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
3: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
0: Itu tuh dalam ya.
2: Benar.
0: Karena itu kata-kata ajaib sih kalimat
2: iya sih.
3: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat. Kan.
0: Padahal.
3: Ih, kamu nggak peka.
2: Padahal. Itu dia.
0: Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
2: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi
0: ngomong apa ya?
3: Jokesnya tuh.
2: Jokesnya senior.
3: Tawan banget loh, kelahiran tahun berapa gitu ya.
0: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
2: Alright.
0: Album single. Single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
2: Bener.
0: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
3: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Cuman ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
3: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
0: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ikut Bina Radio juga, guys.
2: Betul.
0: Radio waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil.
2: Gokil.
0: Itu bukti Bina Radio.
2: Yo.
0: Outputnya selalu oke, okay, bro.
2: Melahirkan bintang-bintang ya.
0: Heeh.
2: Alright.
0: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
2: Dikit
0: aja rap itu dikit. Loh rapnya lagu monolog coba.
3: Oke.
0: Ditantang sama senior nih.
2: Harus. Oke, siap.
3: Kalau sama apa senior? Oke, siap.
2: Siapa?
3: Yang penting gratis. Master
0: tuh gas. Bisa gas. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
3: Enggak pakai musik ya?
0: Enggak usah,
2: kata aja.
3: Oke.
2: Okay.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Mm-hmm. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: ngek. Iya, iya, benar.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat.
1: Hey!
0: Dan ini sudah bisa video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Hmm? Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum.
0: 100 ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Soundnya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh, iya, cepet bener. Banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue di ambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Pro 2 sudah mendengarkan kita
0: yep.
1: Reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terus siapa produk Jakarta teman terbaik kamu? Halo.
1: Balik lagi bareng sama kita berdua tentunya di Jaga Malam.
0: Yoi, Jaga Malam hari ini ditemani sama kita berdua.
1: Ada Adi dan Angga and Play Company. Gimana itu si Pitung? Eh, lu pernah nonton film si Pitung gak sih?
0: Gue
1: kayaknya enggak ya?
0: Kayaknya enggak sih, karena gue enggak kayak enggak ada memorinya gitu loh gue pernah nonton. Tapi enggak tahu sih apakah gue yang enggak inget apa gimana, tapi
1: emang enggak ada sih kayaknya udah enggak lewat. Mungkin terakhir zamannya gue sih. Jadi tuh sering banget diputer.
0: Iya. Yeah.
1: Hitung gue juga enggak tahu ya, anak-anak Jakarta tahu, anak-anak Jakarta sekarang tahu enggak sih kita ada legenda namanya Pitung,
0: ada siapa?
1: Gue enggak.
0: Benar. Taunya kan ini Dul.
1: Sidul, iya. Itu Sidul. Juga banyak yang enggak tahu juga sih.
0: Oh iya, masa sih?
1: Banyak lah.
0: Anak Betawi.
1: Yang itu. Kan dia aslinya orang radio kan?
0: Iya.
1: Yeah. Aduh, siaran.
0: Anak radio bener.
1: Anak radio kan?
0: Bener. Aduh, siaran.
1: Kerjaannya bawain MLC.
0: Masuk lagi, kok masuk sih, astaga.
1: Jadi Jakarta itu menurut gue apa ya, emang punya banyak ciri khasnya.
0: Benar.
1: Bahkan sekarang aja peningkatannya udah lumayan banyak sih menurut gue.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya kemarin CFD bukan hanya di Sudirman Tamrin.
0: Iya lagi, benar. Kemarin pertama kali ada di Rasuna ya.
1: Rasuna Said.
0: What did she say?
1: Apa tuh?
0: Apa yang dibilang?
1: Iya, Rasuna Said. Rasuna Said, what?
0: What did she say? Sampai sekarang gak ada orang yang tau.
1: Gak tau ya?
0: Bener.
1: Apakah yang Rasuna Said?
0: Iya, bener. Tapi emang ini sih salah satu yang apa kemarin mulai dicoba untuk diterapkan. CFD di Rasuna Said. Yang ya masih ada pro kontra lah ya. Karena mungkin ini sesuatu yang baru gitu kan.
1: Karena banyak yang di sana tuh gak bisa lewat ini. Gak bisa lewat
0: kendaraan.
1: Transjakarta
0: bisa, bukannya tetap
1: beroperasi? Katanya belum, karena ada beberapa separatornya nggak ada gitu.
0: Oh iya benar, karena emang dia kan lagi pelebaran kan, yang tiang-tiang monorail dicabut.
1: Betul.
0: Jadi ini analisa saya. Jadi si separatornya diambil.
1: Bener. Tapi jadi lebih bagus sih sekarang gitu loh, yes. Maksud gue. Gara-gara udah gak ada tiang monorelnya tuh jadi jadi lega gitu.
0: Bener, jadi kelihatan clean ya.
1: Tapi menurut lo apa tadi yang ada pro kontranya soal apa?
0: Ini maksudnya kan banyak juga maksudnya yang karena di situ kan kayak banyak
1: ada
0: kantor,
1: gereja.
0: Ada macam-macam lah di sana tuh. Jadi kan mungkin akses orang ke sana jadi agak sulit kendaraan.
1: Oh iya, gitu. Ya, karena udahlah Sudirman nggak bisa, di situ juga nggak bisa gitu ya.
0: Betul. Gue jadi mikir sih, ntar gue berangkat lewat mana ya?
1: Iya, kan lu deket banget situ ya kosan lu ya.
0: Deket situ gue, tapi ya bisa sih sebenarnya.
1: Ya udah paling bener di Margonda aja. Itu Depok ya.
0: Depok, tapi itu langsung rame jujur. Langsung rame, CFD langsung rame.
1: Gue ngerasain tuh kemarin.
0: Iya,
1: jadi pas gue abis nginep gitu kan di salah satu tempat di situ, gue gak bisa keluar men.
0: Oh iya.
1: Aduh, gak bisa keluar nih lagi ada CFD ya. Jadi gue lewat belakang nanti ya udahlah.
0: Tapi bisa keluar.
1: Gak bisa keluar, jadi memang di sepanjang jalan tuh,
0: ya
1: menurut gue nggak kayak CFD sih. Kalau CFD kan di sini ya cuma CFD doang terus lebih teratur gitu.
0: Yeah,
1: kalau ini kayak lagi ngabuburit bro. Ada yang jualan gitu.
0: Macam-macam di sini.
1: Iya.
0: Bener, kayak apa ya jatuhnya kayak
1: pasar malam.
0: Pasar tumpah ya.
1: Pasar tumpah bener.
0: Iya bener-bener karena segala macam ada di situ gitu kan.
1: Ada Spider-Man juga ada bro. Spider-Man Kopro itu dari.
0: Gue udah lihat yang ada orang lagi pilates, yoga gitu kan.
1: Pilates di CFD kan lu banget itu. Pilates bro. Aduh.
0: Ada banyak orang Depok gokil sih tapi sih.
1: Pilatesnya Karibian lagi.
0: Aduh Pirates of Caribbean. Ding ding ding ding.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan

2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Edit ya.
0: Yoi. Ini malam hari ini gue punya pertanyaan.
1: Apa tuh? Ini pertanyaan cerdas cermat bukan?
0: Cerdas cermat nih. Cerdas cermat. Kalau apa? Jet apa? Yang bisa ulang tahun?
1: Jet tempur?
0: Salah.
1: Jet pump?
0: Salah.
1: Apa tuh?
0: Jet.
1: Benar-benar gue ulang tahun kemarin. Oh,
0: iya, udah. Happy birthday by the way.
1: Thank you.
0: Tapi karena jawabannya salah, minus 5.
1: Itu kayak yang di cerdas cermat itu yang lagi viral tuh.
0: Iya, benar.
1: Lo jawab salah, minus 5 loh.
0: Bener.
1: Walaupun jawaban lo sebenarnya benar.
0: Iya.
1: Jadi ya lagi rame itu bang berdua, kalau mungkin lo pernah lihat ada seliweran juga. Kalau yes, ada yang cerdas cermat, regu yang pertama menjawab, jawabannya sudah udah dijawab nih. Tapi dia nggak salah, minus 5. Setelah itu dijawab sama regu yang lain dengan jawaban yang sama. Tapi itu dibenerin.
0: Benerin,
1: terus dia langsung protes. Kok bisa? Jawaban saya tadi itu loh.
0: Sama loh.
1: Sama gitu. Loh. Terus kata jurinya, enggak tadi ada yang kurang. Tadi saya nyebut itu pak.
0: masih mencoba deh.
1: Masih mencoba. Terus kayak yang lucu tuh MC-nya sampai udah ikutin keputusan juri aja.
0: Bener.
1: Gitu. Tapi dia tetap gak bisa. Ada kok, mungkin bisa bapak bisa tanya sama penonton. Ada gak? Ada.
0: Iya, benar. Iya, mungkin entah kenapa ya, pokoknya ada miss di situ terjadi. Gitu
1: mungkin kan. Jurinya lagi nggak konsen, mungkin nggak kedengeran. Dan juri yang satunya bilang, makanya jawabnya artikulasinya yang benar gitu.
0: Benar.
1: Cuman bener. Yang jadi apa? Maksud gue, kan ada teknologi VAR ya.
0: Bener, di sepak bola ada VAR gitu
1: iya,
0: kan.
1: Kan bisa coba didengar diulangin gitu.
0: Bisa.
1: Atau juri yang lainnya kayak gimana gitu.
0: Mungkin,
1: kan biasanya juri gak cuma satu kan.
0: Bener. Mungkin belum kepikiran pakai VAR.
1: Dan gongnya lagi menurut gue yang rada-rada blunder adalah ketika MC-nya bilang, ya udahlah diterima aja keputusan dari juri.
0: Bener.
1: Mungkin itu hanya perasaan adik saja.
0: Itu lucu sih, bener sih. Emang kita gak boleh pakai perasaan guys. Bener.
1: Tapi menurut gue, ya itu jadi satu pengalaman ya.
0: Yes.
1: Cerdas cermat kan menurut gue zaman dulu itu salah satu puncak prestasi. Gue pernah ikut bro dulu.
0: Oh iya.
1: Pernah dulu waktu zaman TVR itu.
0: Bener.
1: Walaupun kalah ya. Karena jujur gue penasaran untuk mencet belnya aja. Belnya itu bel ini kan bel yang kayak bel saklar gitu.
0: Tombol
1: terus
0: gitu.
1: Terus ada bolam
0: nyala. Tet.
1: Itu sangat ikonik sih. Jadi menurut gue ketika lo ngelihat Gen Z, Gen Alpha gitu ada tanya-tanyain hal-hal yang remeh banyak yang enggak tahu, pada zaman itu anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue luar biasa gitu.
0: Benar. Yang sebenarnya ya kalau dipikir-pikir sebenarnya itu pengetahuan umum ya. Pengetahuan umum. Cuman mungkin sekarang banyak yang kurang paham, kurang mengerti gitu dengan jawaban dari pertanyaan itu gitu kan.
1: Aduh. Jadi mudah-mudahan ya ini adalah satu bukti kalau misalnya ya sebaiknya tidak boleh gaslighting lah ya.
0: Benar. Mungkin nanti harus ada apa ya senarionya atau mungkin peraturannya gimana ya. Kalau hal ini terjadi.
1: Iya, apa gitu. Iya kan jurinya ada 3 maksudnya. Bener. Bisa, jangan menutupi kesalahan sih menurut gue.
0: Betul. Ya kita sama-sama belajar lah ya.
1: Betul.
0: Benar, mungkin adehnya aja perasaannya terlalu merasa benar.
1: jadi ini benar-benar sesuai dengan nama kuisnya gitu.
0: Iya benar.
1: Ketika pesertanya cerdas, jurinya juga harus cermat.
0: Nah, itu dia gokil. Angga 2026. Nah, jadi gimana teman Pro 2? Kalau jadi pesertanya, apa yang akan kamu lakukan?
1: Apakah akan kukul? Minus 5.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.
0: MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng juga sama
0: Edit. Menjelang jam 9 malam. Ini hari ini kalau gak salah ya, kalau gak kemarin malam gitu kan, ada baru betul aja ada yang ngasih pengumuman. Pengumuman kalau dia bakal mampir ke Indo.
1: Kemarin berarti.
0: Kemarin.
1: Soalnya dia ngumuminnya pas weekend.
0: Iya benar, kan namanya The Weeknd, gitu. Dan dia juga bakal ke Indo weekend. Benar. The Weeknd yang akhirnya dikonfirmasi bakal ke Indo setelah rumor yang tersebar banyak banget yang bilang katanya The Weeknd nih, tapi akhirnya resmi juga.
1: Resmi ya, dan katanya bakal konser di tanggal 26 dan juga 27 September.
0: Betul.
1: Itu weekend ya?
0: Itu weekend.
1: Kalau misalnya tanggal 25, 24, 23, namanya ganti The Weekdays.
0: Benar. Hai, gua The Weekday. Tapi emang iya sih, maksudnya ini jadi nambah daftar musisi-musisi internasional yang main ke Indonesia di tahun
1: gokil
0: ini.
1: Gokil sih. Kemarin ada pada war buat Lenny.
0: Betul.
1: Terus juga war buat Simple Plan.
0: Betul.
1: Ada juga Five Seconds of Summer.
0: Five Seconds of Summer. Bener. Ada Code Line juga. Ada
1: nanti Rex Orange County. Oh itu ini Lala Fest ya.
0: Lala Fest.
1: Nah nanti juga bakalan ada BTS, jangan salah.
0: Betul.
1: Ya. Katanya juga bakal ada Westlife. Nah, itu tahun depan sih tuh.
0: Itu Januari. Tahun depan. Iya. Ada momen sekarang tuh.
1: Ini sampai kemana ada yang bilang ini The Weeknd nggak bisa warnya ditunggu aja, gue mau buat beli kurban nih soalnya.
0: Iya lagi bener-bener karena emang pre-sale itu dimulai di bulan ini ya.
1: Iya yeah, bulan ini.
0: Pre-sale bulan pasti ini dan bakal tutup 15 Mei.
1: Wow. Gue sih akan bila-bilain datang kalau The Weeknd datangnya sama Ariana Grande sih.
0: Aduh. Itu sih kayaknya langsung ludes sih.
1: Bener,
0: kan juga ada rumor mereka bakal collab lagi kan.
1: Collab lagi untuk lagu yang kelima atau keenam gitu ya.
0: Iya kan. Wah.
1: Jadi ini bagian dari turnya dia ya.
0: After Hour Till Dawn.
1: Dia kemana aja sebelumnya tuh?
0: Jadi ada di Tokyo, terus ke Jakarta, Singapura, Seoul, Bangkok, Hong Kong, dan Kuala Lumpur.
1: Wow. Dia emang tour Asia ya.
0: Emang dia lagi tour Asia nih. Benar.
1: Itu ada adinya juga, ada opening act-nya juga ya.
0: Special guest-nya ada Creepy Nuts dan juga Yusuke Yukimatsu.
1: Nah,
0: ini ya bisa ditunggu lah ya, tapi emang kayaknya udah jaminan deh ya kalau The Weeknd konser tuh bakal semegah apa, karena kemarin juga yang rame videonya.
1: Yang mana
0: itu
1: sih?
0: Kan yang kalau enggak salah dia baru ngeluarin collab sama Anita. Kalau enggak salah itu juga videonya gokil banget sih.
1: Keren
0: konser
1: ya.
0: Tour-nya dia.
1: Wow. Jadi ini pasti udah dinanti-nantiin sama The Weeknd, karena menurut gue dia punya warna musik yang menurut gue apa ya?
0: Iya, cuma dia yang punya.
1: Dia punya yang punya gitu. Ketika lo nyetir malam-malam itu The Weeknd asik banget sih.
0: Benar, itu wah kacau sih.
1: Yaudah kita puterin aja The Weeknd. Oh enggak ya?
0: Cari dulu bentar. Orang gue nggak prepare. Ya ada deh ya. Ini salah satu lagu yang mungkin iconic banget dengan The Weeknd.
1: Iya,
0: yang kolaborasinya apa? Barengan sama Ariana Grande.
1: Yang judulnya
0: remixnya
1: adalah
0: Die For You. Gokil. Jadi langsung aja. Enjoy.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.
3: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Serasa Mayan FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Edit di Jaga Malam.
0: Yoi, malam-malam gini paling enak tuh scroll-scroll sosmed.
1: Scroll-scroll sosmed.
0: Buka-buka TikTok, Instagram.
1: Ah, bukannya paling enak dengerin kita, bro.
0: Sambil itu juga.
1: Iya. Kadang-kadang tuh kuping kemana, mata kemana, ya kan?
0: Iya lagi.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Apalagi kalau lu sambil balesin chat orang gitu kan.
1: Nah,
0: takutnya salah.
1: Itu gue banget tadi. Aduh, gue habis melakukan blunder yang luar biasa.
0: Lucu banget.
1: Jadi for the context sama berdua. Jadi gue habis dikirimin satu story. Reels. Atau juga postingan seseorang gitu ya. Yang julid banget
0: gitu. Biasa otak-otak julid.
1: Nah, gue langsung meresponnya dengan cara mereply dong.
0: Bener.
1: Reply. Iya, ternyata dia sukanya. Dan gue bukan ngebalas orang yang ngirim, tapi ngebalas orang yang ada di postingan tersebut via DM. Gimana jadi, coba?
0: Jadi ibarat lu ngomongin orang ke orangnya.
1: Dan itu bukan sesuatu hal yang bagus.
0: Benar.
1: Sesuatu yang sangat head speech.
0: Iya, betul. Betul. Tidak patut untuk dibaca ya.
1: Aduh, gua kira sih. Untung ada teknologi namanya unsend.
0: Bener sih.
1: Kalau enggak ada, mati gue.
0: Apa yang akan lu lakukan?
1: Jadi lo harus hati-hati tuh ya.
0: Bener.
1: Ketika ngetik sesuatu, ngesend sesuatu, lo harus hati-hati. Apalagi kalau lo mau bikin password.
0: Yes, bener. Passwordnya jangan bismillah 123.
1: Atau yang paling lumrah, passwordnya apa? Password.
0: Aduh, passwordnya rahasia.
1: Aduh. Karena ternyata kalau dari pola-pola yang banyak di retas itu, itu ada diakhiri dengan angka itu 53%. Jadi betul. Kayak tadi lo bilang ya, misalnya bismillah 123.
0: Betul.
1: Atau misalnya tanggal lahir lo biasanya.
0: Bisa, tahun biasanya tahun, itu ya. Tahun. Atau mungkin kombinasi lah ya. DDMMYY. Nah,
1: betul.
0: Itu tuh juga bisa tuh.
1: Ada juga yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya.
0: Terlalu malas, mas. Kurang kreatif, mas. Atau enggak, QWERTY. Kurang kreatif, mas, tolong.
1: Lo harus cari yang ya masalahnya sebenarnya kayak gue ya. Kenapa gue kadang-kadang susah buat nyari yang apa ya, password yang susah, unik itu, karena kadang-kadang suka lupa, men.
0: Iya sih, resikonya kadang suka lupa.
1: Bahkan sekarang kan kita gak bisa tuh ngasih password dengan password yang sama.
0: Yes.
1: Ya kan, kalau misalnya mau ganti password sama tuh gak bisa tuh.
0: Ah, itu sering terjadi tuh.
1: Ya kan.
0: Kalau lupa password tapi ngisi ya password yang lama.
1: Password iya, tidak boleh sama. Lu pada inget. Kenapa tadi gak bisa? Katanya lupa.
0: Tapi ngisi password yang lama. Itu sering terjadi tuh.
1: Aduh
0: ya. Tapi emang maksudnya sekarang sih sangat direkomendasikan kan, buat kayak campuran kayak huruf kapital.
1: Dan itu kecil. Sekarang bukan disarankan lagi, wajib.
0: Wajib, bener, ada kayak syaratnya untuk pilih password.
1: Ada akeong lah, ada tanya gak sih?
0: Iya, ada simbol gitu kan. Terus kombinasi angka, huruf, huruf besar, huruf kecil. Itu tuh.
1: Aduh, ribet banget. Gue sampai sekarang akhirnya punya note sendiri,
0: okay.
1: Buat nulis password.
0: Aduh.
1: Jadi kalau misalnya ada yang malingin handphone gue, lihat kan.
0: Itu, kelar itu dah. Yang penting itunya, passwordnya bisa tuh. Tapi ya sih, maksudnya ya kita boleh punya notes, punya catatan, cuman ya langkah lebih baiknya
1: disimpan
0: dengan baik
1: di gitu dalam kan. Berangkas ya harusnya.
0: Aduh, benar-benar.
1: Tapi lo lupa kode berangkas ya.
0: Kayak muter-muter aja, itu lupa terus sampai 1000 kali dah lo begitu dah.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: ada titik-titik di ujung doa.
1: Tadi kita lagi debak-debakan ya.
0: Yoi.
1: Karena tadi lagu Gia gue bilang kayak lagunya Billie Eilish.
0: Betul.
1: Ya, tadi lagunya Saul Priadi itu sebenarnya kata MD kita nih, secara dia kan parbenar lagu banyak ya.
0: Ini kayak siapa, bro?
1: Inspirasi siapa?
0: Kayak siapa? Ngomong.
1: Yang gimana sih lagunya?
0: Spirit.
1: Apa judulnya? Spirit?
2: Spirit Carrizon.
0: Spirit Carrizon.
1: Coba.
0: Oke. Okay. Spirit Carrizon.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Oh, Dream Theater.
0: Dream Theater. Yeah. Oh. Oke. Coba sebentar ya.
1: Tapi emang apa ya? Setiap lagu kan pasti adalah inspirasinya dari siapa gitu ya. Ini kita coba dengerin yang Dream Theater ya.
0: Bagian mana, bro?
1: Nah, coba ntar abis internet biasanya. Nah, ini ya. Ada titik. Belum. Nah, abis ini
0: masih panjang.
1: Coba ya. Panjang banget di Theater, bro.
0: Iya sih.
1: 6 menit, bro, lagunya. Nih. Belum.
0: Masih baca.
1: Belum.

0: Ini lagi terlihat semua.
1: Di bagian mana sih, bro?
0: Depan.
1: Oh, depan. Oke, coba.

0: Ini lu dengerin dah. Bagian mana
1: ya? Ada titik titik.
0: Iya, tapi
1: ujung doa.
0: Iya benar. Iya benar. Iya benar. Benar. Oh iya, iya juga ya, bener.
1: Boleh.
0: Tapi emang ini, maksudnya emang si Sal berarti emang terinspirasi dari sini?
1: Mungkin
0: ya.
1: Kita nanti langsung datangkan Salnya aja.
0: Apa?
1: Itu tuh.
0: Ini nyala, yang tiga juga nyala. Mau yang mana dah? Suka-suka lu, gue nyalain semua. Iya.
2: Nah itu men.
0: Ah, itu dia.
2: Tapi kalau ngomongin tadi Angga bilang lagu tuh emang ada mirip-mirip. Gak cuma lagu, muka orang juga banyak yang mirip-mirip.
0: Yes.
1: Lo pernah nemuin?
0: Iya sih.
1: Oh kan itu ada ini ya. Ada
0: jumlahnya.
2: Ada rumusnya ya.
1: Teori konspirasinya kalau setiap orang itu punya kembaran di muka dunia itu ada 7.
0: Benar.
2: Lo pernah gak ketemu orang yang mirip lo?
0: Gua gak pernah ketemu. Cuman banyak banget orang yang ngasih tahu. Eh
1: siapa kemarin dia mirip siapa? Ada di grup dia dibilang mirip siapa?
0: Ada.
1: Gue lupa lagi.
0: Iya. Banyak yang
1: ngasih. Gue ada yang bilang mereka. Gue katanya mirip Aden Bajai.
0: Jujur ya lagi. Sekilas ya.
1: Aden Bajai.
0: Aden Bajai.
2: Kalau gue dulu dibilang mirip mantannya teman gue, mirip banget katanya.
1: Wah gak terkenal. Oh, iya. Mantan lu kayak apa?
0: Sita.
2: Bukan. Temen gue punya temen. Nah pacarnya itu katanya mirip gue. Makanya gue tuh kadang-kadang memang kita suka begitu ya.
0: Iya.
2: Si ini mirip si ini, si ini mirip
0: bener.
2: Si ini. Kemarin yang baru gue ngeliat tuh di apa? Di BSD kan lagi ada mobil-mobil tuh.
0: Yeah.
2: Ada si Sang, siapa namanya? Yang terus Samsung ya?
1: Sungkang.
2: Mortal Kombat.
1: Iya kan Sungkang kan?
2: Ya Sungkang ada yang mirip sama Sungkang.
0: Iya tau dong.
1: Ada.
0: Gue liat kontennya. Sumpah
2: itu mirip banget wak.
0: Iya mirip.
2: Sama Sungkang. Beda agak atletis aja yang dari Indonesia kan. Agak semok.
1: Oh didatengin nih mirip.
2: Iya. Foto bareng sama Sungkang.
0: Mirip.
2: Itu the best sih.
0: Itu gue bilang sih.
1: Ya jadi kalau lagu bisa mirip wajar ya. Ibaratnya buatan Tuhan aja ada yang mirip-mirip gitu ya.
2: Iya.
0: Betul.
2: Tapi kata lu kalau orang yang mirip-mirip itu selera pasangannya sama enggak? Misalkan kayak Bu Sherly Juanda tuh cakep tuh.
0: Mm-hmm.
2: Pasti ada 6 lagi dong yang mirip dia.
1: Iya. Apa
0: iya
1: sih?
0: Iya. Benar. Cuma belum nemu aja.
2: Iya, belum nemu. Apakah karakter pasangannya juga sama yang mirip-mirip?
0: Iya juga ya.
2: Gue juga kadang-kadang itu misteri, Wak.
0: Berarti pertanyaannya sama kayak gini kan? Apakah orang kembar itu seleranya sama?
1: Nah. Sama, men. Itu sama, men.
0: Ah, iya.
1: Iya. Jadi iya. Hampir mereka itu punya karena setiap ya kayak contohnya punya satu ke kayak pengen baju,
0: okay.
1: Bajunya pengen yang
0: mirip.
1: Tipikal sama.
0: Hmm.
1: Lu bayangin ya, gue kemarin kan sempat kayak yang di sini kan ada yang paling real depan mata kita ada namanya Rizky Ridho kan?
0: Betul.
1: Penyanyi dangdut itu.
0: Mm-mm.
1: Kan yang satu suka binaragawan men.
0: Oke. Okay.
1: Lu bayangin kalau misalnya satu doang kan jadi gak kembar lagi dong.
0: Iya sih.
1: Dua-duanya main nge-gym, jadinya dulunya berotot.
0: Iya,
1: nggak berarti kan mereka punya sama-sama mungkin karena setiap hari bareng gitu. Mungkin.
2: Tapi Ivan Seventeen juga kembar kan ya?
1: Kembar sama.
2: Ada kan?
1: Iya.
0: Oh iya.
2: Tapi beda dia kesukaan perempuannya.
1: Selera.
2: Iya selera. Kalau yang satunya lagi sama dulu kan hostnya Planet Remaja tuh, yang temenan sama Dwi Andika gue lupa. Yang satu lagi kan istrinya Ivan kan putih kan?
1: Oh,
2: beda. Kayaknya beda selera.
0: Beda selera. Oh, beda selera. Yeah.
1: Tapi suka sama-sama wanita kan?
0: Iya dong. Iya dong.
2: Apa gimana? Gimana dia kalau ngomong? Apa aja ada? Gimana?
1: Sukanya sama wanita kan?
2: Apa namanya? Aduh kelupa.
1: Apa?
2: Aduh mau keluar tapi lupa.
1: Takut gua. Jangan paksa rindu.
0: Aduh. Bila memang.
2: Aduh gua lupa mau ngomong apa tadi gua.
1: Jadi ya sebenarnya kalau menurut gue karena mungkin kalau kembar itu ya karena sesama dari dulu punya satu rahim ya kan?
0: Iya sih, maksudnya ya dikasih juga hal yang sama terus.
1: Biasanya bajunya sama.
2: Iya. Tapi kalau yang lucu lagi kan banyak tuh kembar-kembaran presiden tuh, kembarannya Jokowi, kembarannya Prabowo.
0: Iya.
2: Berarti memang ada ya?
0: Emang ada.
1: Memang ada. Makanya dulu ada asal kan?
0: Oh iya.
1: Asli apa palsu?
0: Oh iya benar. Iya lagi. Oh program lama tuh. Iya benar.
1: Lu tau nggak sih ada yang di Netflix itu? Yang ketika ada 3 orang yang memang dijadiin eksperimental,
0: okay.
1: Dia itu dipisahin sama keluarganya. Jadi dia benar-benar ada di panti asuhan, diasuh di negara mana, di keluarga bagian mana, dan nggak tahu kenapa akhirnya bisa ketemu. Dan ternyata bukan cuma bertiga, akhirnya berempat gitu.
0: Oh wow.
1: Dan akhirnya mereka ketemu. Jadi memang kalau ini memang kembar ya. Maksud gue tiba-tiba akhirnya bisa dipertemukan dan mereka punya, walaupun dilahirkan di tempat yang berbeda, tapi mereka punya interest yang sama.
0: Oh, iya.
1: Gokil kan? Wow. Sampai selera type of woman ini juga sama.
2: Oke. Okay. Tapi gue sangat menantikan sih.
0: Apa tuh?
2: Kembarannya Mayor Teddy.
0: Oh, iya.
1: Lagu. Gue nggak berani.
2: Pokoknya ada ya. Pasti ada dong.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selesai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin lo sampai jam 12 nanti, teman Pro 2.
0: Yoi, di jam 10 seperti biasa waktunya lo buat request teman Pro 2.
1: Jadi silakan aja yang pengen dengerin lagu, yang udah pengen banget lo dengerin gitu ya, yeah. Dari kemarin.
0: Bisa banget ya. Sekarang langsung drop aja requestan kamu di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
1: Ya, dan kayaknya udah banyak juga yang ngantri sih, karena udah tahu dong kalau jam 10 sampai jam 11
0: requestnya buat lagu gitu. Alright, kita mulai malam hari ini dari Bahrum di Kemayoran. Yang katanya mau request lagunya Anmes, Anugerah Terindah. Ternyata gue baru tahu dia bintang radio juga ya.
1: Anmes, iya, dia dari Anmes. Kupang.
0: Dari Kupang.
1: Kupang, wow. Terus dia juara berapa ya waktu itu? Tapi dia nggak juara satu.
0: Oh, nggak juara satu dia?
1: Tapi juara satu dari Kupang.
0: Oh.
1: Tapi masuk final.
0: Wow, itu gue baru tahu sih, jujur sih. Tadi pas saya MLS nyebut itu, wah iya. Wah.
1: Jadi banyak banget. Kayak Tiara pernah ikut. Mahalini pernah ikut.
0: Oke. Okay.
1: Terus Gea. Gea ikut ya? Gea gue lupa. Salma Salsabil. Sabrina Eleanor.
0: Terus
1: Rio.
0: Rio yang sekarang-sekarang ya.
1: Iya,
0: Joss. Benar.
1: Juga banyak sih, banyak.
0: Banyak ya. Banyak. Tapi emang ternyata banyak loh.
1: Caleb J itu juga.
0: Now I know.
1: No, no, how much I love you. Kita kan seperti salep ya. Salep
0: mengobati ya.
1: Mengobati.
0: Benar. Seperti okay. Biasa salamnya spesial untuk Aca cantik. Jaga kesehatan. I miss you Aca. Waduh. Alright deh. Abis ini bakal gue play ya.
1: Oke,
0: okay, lanjut. Thank you. Selanjutnya ada Nasrudin. Di Pondok Gede.
1: Minta lagunya Ferdinand.
0: Ferdinand sudah
1: atau Tentang
0: Astrid.
1: Rasa.
0: Astrid. Tentang Rasa. Tadi adanya Astrid ya. Jadi bakal gue play Tentang Rasa. Thank you so much. Terus ada Ian di Jari Bening yang katanya mau Nabila Takia.
1: Oke.
0: Okay. Alright, nanti hanya lolongan bakal gue play ya.
1: Ya udah, nanti alright. Bakal kita puterin, yes. Dan kita bakal bacain lagi WhatsApp yang lain, tapi kita puterin tiga pertama ya.
0: Yoi. Anmesh, Astrid, dan juga Nabila Takia. Here we go.

0: Yaelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin jas tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu.

0: Hanya Lolongan Nabila Tegia. Udah gue play ya malam hari ini. Ini requestan tadi Ian jadi bening.
1: Oke.
0: Okay.
1: Udah tiga pertama yang di request sama teman bro dua. Kita bakalan bacain lagi beberapa WhatsApp yang udah masuk juga ya.
0: Yes, lanjut. Ada Safiyah di Bekasi. Ya, katanya mau Sabrina Lenor sembuh kembali. Jadi okay, kita juga udah bahas sedikit ya soal dia ya.
1: Sabrina Lenor.
0: Sabrina Lenor. Terus ada Pras di Pondok Beda Indah, Tangsel. Katanya kirim salam buat pacar aku, Nuraini Sayang, yang tinggal di Jalan Tanah Merdeka 10 Ciracas. Lengkap ya.
1: Lengkap sekali. Mau ngirim paket bro.
0: Karena request Cherry Bell yang ini gue siapin. Yoi, Brand New Day ya. Nanti bakal gue play. Jadi ditunggu buat Pras.
1: Satu lagi,
0: Nazahran Nafis Kurniawan di Tangsel. Katanya mau pergi untuk kembali dari Elo.
1: Curu-curu. Masa ada bang lagunya?
0: Ada bro. Masa lagu legend gini gak ada? Harus ada bro.
1: Curu-curu.
0: Ya udah dikit dulu ya. Sabrina Lenor, Cherry Bell sama
1: pergi untuk kembali dari Elo. Jangan kemana-mana tuh bareng sama kita ya. Gue tungguin kita berdua. Pokoknya yang pengen request di 08 11 800 105.

0: Tapi MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banget.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah, udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gue jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gue jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gue jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

0: Yeah.
1: Bisa mah gue kayak Marcelo Tahi itu bisa.
0: Charmingnya nggak kalah ya.
1: Nggak kalah. Gue juga kalau ngepang-ngepang rambut.
0: Ngikat-ngikat rambut juga.
1: Ngikat rambut
0: pada kabur.
1: Aduh, ada gitu ya, maksudnya ada orang yang jengi ke rambut tuh pada teriak-teriak
0: gitu.
1: Segitunya.
0: Wah, tapi emang ya Marcelo Tahi itu pesonanya luar biasa, bro.
1: Luar biasa banget. Ganteng, bro.
0: Parah, bro. Gue yakin yang cowok juga teriak.
1: Karena?
0: Ceweknya teriak gitu.
1: Cemburu. Lu gimana sih? Iya. Lu ada cowok di sebelah lu yang lebih tampan gitu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul. Coba nih, aku coba nih. Oke deh, kita lanjut. Play requestan lu semua di malam hari ini, malam 2. Ada Diva di Jakarta yang katanya mau request Shawn Mendes, Treat You Better.
1: Oke. Okay.
0: Alright, nanti bakal gua play ya. Terus juga ada Fitri Astika di Bogor.
1: Minta lagunya
0: mau,
1: shout out.
0: Shout out Enhypen, tapi Enhypen-nya adanya Polaroid Love.
1: Udah itu aja ya.
0: Itu aja ya. Iya. Coba. Let me check.
1: Ada enggak shout out?
0: Sweet Venom juga ada.
1: Ada ya. Oke.
0: Okay. Alright. Jadi ditunggu kalau mau ganti atau yang itu aja juga enggak
1: apa-apa. Oh, yang happen di Putri.
0: Ya udah, oke. Okay.
1: Ada Ayub di Tangerang. Minta lagunya
0: Gala Bunga Matahari Sal Priadi.
1: Oke.
0: Okay. Alright. Dan ini ada Menunggu Giliran For Revenge, nanti bakal kita play juga kalau ada ya.
1: Kalau waktunya cukup ya.
0: Yoi. Jadi 3 lagu dulu. Kita mulai dari Shawn Mendes, Treat You Better.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Kita janji kok pasti ketemu lagi besok ya.
1: Yoi, karena besok kita pasti bakal nemenin lo di jam yang sama ya.
0: Dan kalau ada waktu juga bakal kita puterin lagu-lagu yang belum terputar.
1: Betul. Jadi terima kasih buat hari ini teman bro 2. Udah seru-seruan dari jam 7 malam ya. Mm-mm. Kita udah MLC, udah jaga malam sampai jam 11 kurang ini ya.
0: Dan ketemu lagi besok bareng sama kita berdua. Pokoknya dari jam 7 sampai jam 12.
1: Yoi, pastiin lo stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Karena besok pagi sampai malam akan ditemenin sama penyiar-penyiar kece-nya Pro 2 FM.
0: Betul. Nah, itu dia.
1: Tapi yang paling kece malam.
0: Betul. Itu baru gue mau tegesin sebenarnya. Iya kan? Yaudah kita pamit dulu ya.
1: Yoi, gue Edi tambah pamit.
0: Kangga juga pamit.
1: Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi besok.
0: Bye-bye.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

would you dance?

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Holy FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2, Davi Pradana nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10 nanti. Dan 1 jam ke depan pokoknya bakal ada musik-musik yang bakal nemenin kamu non-stop 1 jam ini. Jadi sampai ketemu di jam 6, stay tune terus.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Teman-teman pernah enggak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9 jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya. Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilahnya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja. Jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Baik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada. Info pertama, Oasis resmi mengonfirmasi kehadiran film dokumenter terbaru yang akan merekam perjalanan reuni fenomenal mereka dalam tour Oasis Live 25. Proyek ambisius hasil kolaborasi Disney Plus, Magna Studios, Sony Music Vision ini dijadwalkan tayang secara terbatas di jaringan IMAX di bioskop global mulai dari 11 September 2026.
0: Info Pro 2.
1: Info kedua, Lisa tengah mempersiapkan tampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat bulan depan. Dengan penampilan tersebut, member Blackpink ini pun akan menjadi artis perempuan pertama dari grup K-pop yang tampil di acara pembukaan turnamen sepak bola terbesar itu. Dalam acara itu, ia akan berbagi panggung dengan sejumlah nama besar seperti Katy Perry, Future, dan juga Sanjoy.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, teman Pro 2 Billie Eilish baru aja memiliki film terbaru berjudul Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Baru-baru ini mendapatkan sejumlah pujian termasuk dari para kritikus film. Mereka menyebutkan bahwa film Billie Eilish ini menjadi salah satu film konser terbaik yang pernah dibuat. Salah satu freak direct yaitu Alison Rose mengatakan bahwa Billie Eilish Hit Me Hard and Soft menghadirkan pengalaman menonton film konser yang unik dan penuh ambisi visual. Sesuatu yang belum pernah dilihat penonton sebelumnya, teman Pro 2. Udah nonton?
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Sosim FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Davi Pradana nemenin kamu di pagi hari ini. Waduh, gimana nih teman Pro 2? Sudah bangun? Sudah melek? Sudah on the way? Well, semangat ya teman Pro 2. Biar hari ini makin semangat juga, gue temenin sama playlist paling enak. Pokoknya sampai jam 10 nanti ditemenin, okay? Jadi jangan kemana-mana, buat kamu yang pengen ikutan nanti gue kasih tahu setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

Tolsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan kemarin tuh pokoknya cuacanya enak banget ya, di hari Senin, cerah, enak gitu. Dan sekarang gimana nih teman Bro 2? Apakah bakal hujan? Apakah bakal cerah? Nih gue langsung buka bmkg.go.id biar kamu gak ketinggalan juga. Jadi kalau misalkan menurut BMKG, hari Selasa 12 Mei hari ini itu bakal cerah di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur katanya bakal hujan ringan nih menurut BMKG. Waduh, bagian kena hujannya aja nih Selatan dan Timur. Tapi gak apa-apa. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mungkin beraktivitas di arah Selatan atau Timur, jangan lupa bawa payung, bawa jas hujan, mungkin disiapkan dulu nih mentalnya gitu ya, atau mungkin kayak ditunda dulu tuh cuci motor, cuci mobil ya. Tapi gak apa-apa deh, karena kan kebersihan itu sebagian dari iman. Nanti kalau kotor, tinggal cuci lagi, alright? Jadi pokoknya buat kamu teman-teman berdua yang pengen ikutan, abis ini gue kasih tahu gimana caranya. Jadi stay tune terus ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?

0: secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Close FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Davi Prada masih nemenin kamu. Buat kamu yang pengen ikutan, nih gue kasih tahu gimana caranya. Langsung merapat aja di 0811-800-105 atau bisa merapat di Instagram di @pro2fmjkt. Jangan lupa di follow juga teman Pro 2, karena follow itu gratis ya. Dan juga mention, siapa tahu kamu lagi di mobil, lagi dengerin kita. Story-story, tag @pro2fmjkt biar kita repost dan nanti gue bakal komentarin on air, alright? Dan teman Pro 2 juga pastinya bisa download RRI Digital buat yang pengen streaming di HP gitu ya, atau di laptop, pokoknya langsung bisa di download di App Store dan juga di Play Store. Jadi jangan mana-mana karena masih ditemenin sama gue Davi Prada. Sampai jumpa.

Sosim FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, Raffi Prada masih nemenin kamu yang sebentar lagi kita bakal move on ke jam 7. Di jam 7 gue bakal ngobrolin soal salah satu yang penting banget yang kayaknya dari kemarin udah dibahas tapi gue belum ngebahas, yaitu adalah The Weeknd yang bakal ke Indonesia, teman Bro 2. Yihii, akhirnya rumornya benar ya, berarti rumor-rumor yang lainnya apakah benar juga? Tapi kita bakal ngomongin The Weeknd dulu, jadi jangan mana-mana, teman Bro 2.